0: Tuhan. Sebagaimana mestinya kita harus benar-benar sesuai dengan standar firman Allah. Di mana kita bekerja, bekerja tidak jujur. Di mana kita melakukan segala suatu kegiatan, semuanya adalah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita masih korupsi, kita masih serakah, dan kita bekerja ogah-ogahan, kita malas-malasan. Dan orang-orang seperti ini sering kasih, mereka memang beribadah, mereka memang disebut Kristen, mereka memang disebut orang katanya orang percaya. Tetapi Alkitab mencatat inilah yang ditemukan di jemaat di Sardis. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Sadar atau tidak sadar, saudaraku yang kasih, itu bisa jadi saudara dan saya. Sadar atau tidak sadar, itu di mana saudara berjemaat, itu begitu banyak saudara temukan. Itulah yang terjadi. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Engkau sebagai aktivis gereja, tidak menjadi sebuah jaminan. Siapapun itu, baik pendeta, baik majelis, baik jemaat, tidak memandang bulu, siapapun bisa seperti itu. Tetapi saudara yang kasih, di sini kita tidak bisa menghakimi siapapun, karena hakim yang agung adalah Yesus Kristus. Tetapi saya berani berkata seperti ini, memang kenyataannya, sebelum saudara dan saya, jemaat di Sardis sudah mengalami hal yang demikian. Bahwa ternyata ditemukan, bahwa banyak jemaat Tuhan yang dikatakan dia hidup padahal dia mati. Dia hidup, dia beraktivitas, dia bekerja, dia berumah tangga, dia mungkin memiliki kekayaan, dia mungkin menjadi orang yang berpengaruh di dunia ini, tetapi dia sesungguhnya mati. Artinya apa? Dia tidak layak di hadapan Tuhan, dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun dia menyumbang uang ke gereja dalam pembangunan gereja yang begitu nilai nominalnya begitu besar, tetapi dengan dihasilkan dengan hasil yang tidak benar, maka orang seperti ini dikatakan hidup padahal dia mati. Oleh karena itu, saudara yang kasih, berjalanlah dalam kebenaran firman Allah, dalam tuntunan Tuhan, belajarlah tetap setia, dan jangan terpengaruh dengan dunia. Selamat menikmati berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Amin.
1: Beri pengharapan dan kepastian, janji Tuhan selalu baru setiap hari.
0: Bagaimana engkau dekat dengan Tuhan itu akan kelihatan. Dari mana? Dari buahnya. Mampukah engkau menerima orang lain yang menyakiti engkau? Mampukah engkau mengampuni orang lain yang memfitnah engkau? Dari sana akan kelihatan siapa sesungguhnya dirimu. Berapa banyak orang-orang sudah menasihatimu? Berapa banyak firman yang sudah engkau dengar? Itu tandanya Allah sedang mengasihi engkau. Tuhan mau engkau supaya kembali kepada Dia. Engkau meninggalkan kehidupan lamamu dan engkau bertobat. Atas dasar apa? Kasih.
1: Rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah GBI Karisma Samarinda. Ibadah raya pertama dilaksanakan jam 9 pagi. Ibadah raya kedua dilaksanakan jam 5 sore, bertempat di Ruko Bumi Sempaja, Blok H dan I, Jalan PM Nur Samarinda, atau di depan Indomaret. Hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Samarinda Seberang jam 10 pagi, bertempat di Ruko Pesona Mahakam, Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 17 Samarinda, atau di depan kolam renang Jessica Waterpark. Dan hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Loa Duri jam 8 pagi, bertempat di Jalan Gerbang Dayaku, nomor 161 Loa Duri Tenggarong, atau di depan Bank BPD KCP Loa Duri Tenggarong. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi di 0813-1892-3500, di 0813-1892-3500. Gembala Sidang GBI Karisma, Pendeta Charles Manurung, MTH.
0: Tuhan mau kehidupan kita adalah terus-menerus berkarya buat Tuhan. Dan pastikan dirimu tidak memerlukan cahaya itu hanya sesaat. Jangan ketika Anda sudah dipulihkan, sudah ditolong oleh Tuhan, akhirnya Anda jauh dari Tuhan. Tapi harusnya Anda semakin diberkati, semakin takut akan Tuhan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Dapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: bersama Dinamo dan Fuel Injection Pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan, dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio. Heartline FM.

0: diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera Allah. Saudara pendengar, tahukah Anda apa akibat-akibat dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus? Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita mendapat manfaat apabila menyerahkan hidup hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pertama, orang yang dibenarkan adalah orang yang hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini adalah berkat yang penting dari semua berkat. Kita tahu bersama bahwa sejak Adam dan Hawa, nenek moyang kita jatuh di dalam dosa. Maka hubungan manusia dengan Allah itu tidak harmonis lagi. Ada permusuhan besar antara Allah dan keturunan manusia. Dan manusia otomatis menjadi lawan Allah. Siapakah kita manusia sehingga kita bisa melawan Allah? Meskipun Anda adalah orang yang hebat, tetapi Anda tidak bisa terus-menerus hidup di dalam permusuhan dengan Allah. Bukankah Allah adalah pemilik hidup ini? Dengan bermusuhan dengan Allah berarti manusia memutuskan untuk berjalan menuju maut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan untuk mengambil maut sebagai tujuan hidup. Semua orang ingin hidup, ingin berhasil, dan ingin damai sejahtera. Karena itu, bila Anda dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus dan mengalami damai sejahtera dengan Allah, maka Anda adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Saudara pendengar, mungkin ketika Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus, ketika hidup Anda belum berubah. Dan memang secara fisik, perubahan iman itu tidak bisa terlihat langsung. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam kemiskinan, Anda masih berada di dalam keadaan itu. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam sakit penyakit, maka Anda masih berada di dalam keadaan itu. Anda tidak boleh mengharapkan perubahan fisik melalui beriman kepada Yesus. Yang Anda harus harapkan dan yakin adalah setelah Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda memiliki damai sejahtera bersama dengan Allah. Ini adalah damai sejahtera ilahi. Allah menjadi pembela Anda, Allah menjadi hidup Anda, dan Allah menjadi segala-galanya bagi Anda. Karena ada damai sejahtera dengan Allah, maka janji Allah otomatis menjadi milik Anda. Melalui janji inilah Anda bisa mengharapkan perubahan secara fisik di dalam kehidupan Anda. Jadi berbahagialah Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan Anda. Tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera itu dari Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jika Anda sebagai orang tua bergantung pada kunjungan 1 jam beribadah di gereja lokal seminggu sekali untuk mengimbangi pengaruh dari dunia sekuler dalam kehidupan anak Anda, lupakan saja. Anda menghadapi persaingan berat lebih dari yang dapat Anda tangani. Kita bolak-balik ke satu gereja lokal, tidak terlalu jauh dari rumah, menghabiskan waktu 1-2 jam di ruang ber-AC yang nyaman, sementara anak-anak kita di sekolah minggu. Mereka menggambar dan mewarnai, menyanyikan beberapa lagu, sebelum mereka mendengar guru sekolah minggu yang menceritakan kisah Alkitab seperti dongeng. Seorang ibu menyadari hal itu setelah mempertanyakan pelajaran Alkitab pagi yang diterima anaknya. Dan ketika si anak menyampaikan kembali cerita yang didengarnya, sang ibu jadi bertanya, "Kamu yakin ceritanya seperti itu?" "Iya," balas si anak. "Mama tidak akan pernah percaya bagaimana bu guru mendongeng." Masalah sebenarnya bukan pada kualitas pendidikan Kristen, tetapi jumlah, berapa banyak peluang yang menentang kita. Anak Anda menghabiskan waktu 35 jam di sekolah. Seiring dengan pertambahan usianya, dia mendapatkan pendidikan seks, evolusi, dan teori-teori sosial yang bertentangan dengan ajaran di gereja. Selain itu, ada dampak lebih nyata lagi dari pendidik besar yang ditampilkan secara jelas di dalam keluarga atau ruang tamu, atau dikenal sebagai televisi. Pada saat anak Anda lulus dari sekolah tinggi, dia sudah melihat 15 hingga 20 ribu jam televisi dan menyaksikan 25 ribu tindak kekerasan, termasuk perkosaan dan pembunuhan. Tetapi kita berharap anak-anak begitu saja mengambil nilai-nilai Kristiani hanya karena tumbuh dalam keluarga Kristen. Itu seperti berharap mereka mengambil ilmu pengetahuan dan matematika dan menjadi pemusik handal hanya karena bertumbuh di sebuah rumah yang orang tuanya memiliki kemampuan itu. Benar, beberapa hal yang tertangkap tidak mengajarkan, tetapi ketika pengaruh sekuler mengelilingi anak-anak kita itu datang dari berbagai arah, kita perlu melawan. Setiap hari, Anda memberi makan anak-anak Anda, bukan? Anda mengharapkan mereka untuk belajar setiap hari. Anda ingin mereka berlatih setiap hari sehingga cakap dalam bermusik. Mengapa tidak menyisihkan waktu setiap hari, 5 menit setelah makan, ketika Anda bersama keluarga merasakan jamahan Tuhan? Tentu menjadi momen yang sangat bermakna dalam kehidupan anak-anak Anda. Setelah Allah memberikan 10 perintah Allah di Gunung Sinai, Musa memerintahkan orang untuk berjalan di jalan Tuhan dan mengajarkan perintah-perintah ini kepada anak-anak mereka. Ia mengatakan, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Dia meletakkan tanggung jawab moral dan integritas di atas bahu orang tua yang pada gilirannya menyampaikan kebenaran rohani untuk anak-anak mereka. Kebanyakan orang menyebut waktu yang penting ini persekutuan keluarga atau ibadah keluarga. Tidak peduli apa sebutannya, hal itu penting dilakukan. Beberapa bahan dalam persekutuan atau ibadah keluarga itu, yang pertama, kitab suci itu sendiri, termasuk menghafal ayat-ayat yang akan membekas di hati anak-anak Anda selamanya. Dan yang kedua, belajar berdoa dan saling mendoakan. Dan yang ketiga, belajar untuk saling peduli satu sama lain sebagaimana keluarga seharusnya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat ini untuk kekekalan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: semuanya, buat teman kita sekali lagi semua.
1: Halo.
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Orang yang mengasihi kita merasa gembira ketika melihat kita bersuka cita. Mereka akan melakukan apa saja untuk menyenangkan hati kita. Akan tetapi, tak seorang pun yang mengasihi kita lebih daripada Allah Bapa. Bukankah kerinduannya yang terbesar ialah melihat kita, anak-anaknya ini, berbahagia? Percayalah akan hal ini. Biarlah kita berbahagia seperti kanak-kanak. Bila kita mengharapkan hal-hal yang baik dari Allah Bapa, kita menyenangkan hatinya. Oleh sebab itu, janganlah kita mendukakan hatinya yang pengasih itu oleh ketidakpercayaan kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Jangan lalaikan saat teduh Anda bersama-sama dengan Allah. Luangkanlah lebih banyak waktu baginya. Tinggal di hadirat Tuhan tidak dapat digantikan oleh hal-hal apapun. Kehadiran Tuhan menyebabkan Anda menjadi kuat. Anda akan berubah karena kehadirannya. Carilah senantiasa kehadirannya, dan segala persoalan akan dipecahkan, yaitu segala sesuatu yang tak dapat Anda pecahkan dengan kekuatan diri Anda sendiri.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Simon anak Yohanes, demikian Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yohanes pasal 21 ayat 16. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan itu, pasti Petrus berpikir, tunggu dulu nih, kok masih menanyakan begitu setelah apa yang kualami bersamamu? Jangan lupa, akulah yang bahkan mengikutimu ke rumah sang imam besar setelah engkau ditangkap di Taman Getsemani. Seandainya Petrus berpikir demikian, ia tidaklah mengutarakannya. Namun ketika Yesus menantang jawabannya dengan mengajukan pertanyaan yang sama 3 kali, sedihlah Petrus. Seandainya saudara dihadapkan dengan pertanyaan yang sama, bagaimana saudara akan menjawabnya? Seandainya Yesus menjadikan pertanyaannya sedikit lebih pribadi dengan menanyakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada berkebun? Lebih daripada bangun siang pada hari Minggu? Lebih daripada mendapatkan uang lebih banyak dengan memelintir kebenaran? Bagaimana saudara akan menjawabnya? Aduh, agak pribadi bukan? Tapi bukankah demikian kenyataannya? Ketika para penganut komunisme mengambil alih di Tiongkok, menurut David Eggman, salah seorang pengamat urusan Tiongkok yang paling banyak tahu, ada kira-kira 1 juta umat Kristiani. Lalu dimulailah penganiayaan, hingga setengah penduduk yang menyebut diri umat Kristiani meninggalkan iman mereka dan mengubah haluan. Harganya terlalu mahal, kasih mereka terlalu lemah. Mungkinkah itu terjadi di mana saudara tinggal? Itu pernah terjadi sebelumnya, dan itu bisa terjadi lagi. Itu memang terjadi ketika ribuan prajurit komunis menyerbu Korea pada tahun 1950-an. Menurut Billy Kim, prajurit-prajurit yang tidak bersahabat mengepung sebuah gereja kecil di Korea Utara dan mengambil lukisan Yesus oleh seorang artis. Mereka letakkan lukisan itu di luar gereja itu dan memerintahkan orang-orang untuk antri menginjak-injak lukisan itu atau menghadapi maut. Sungguh pemaksaan yang mengerikan. Sebagian orang menalar, ya lakukan saja, toh bukan sungguh-sungguh dari hati. Namun seorang anak perempuan berseru, menantang, aku tidak mau, aku terlalu mengasihi dia untuk menginjak-injak lukisannya. Lalu, kata Kim, sang petugas yang memimpin berkata, siapa saja yang tega menyangkal Tuhannya, juga akan menyangkal negaranya dan tidak layak hidup. Maka justru nyawa anak perempuan itulah, bukan nyawa orang-orang yang menyangkal iman mereka, yang selamat. Apakah saudara benar-benar mengasihi dia yang saudara sebut juru selamat saudara? Pada bulan-bulan awal abad ke-20, suatu kebangkitan rohani mengusik negara kecil Wales. Ketika para penambang batu bara bertobat, ketidaksenonohan mereka juga berhenti. Dan terjadilah kegemparan di tambang-tambang ketika bagal-bagal yang menghela gerobak hasil tambang itu tidak lagi mendengar kutuk terhadap mana mereka sudah terbiasa. Namun yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa gerakan besar Allah di Wales itu dimulai oleh seorang remaja putri yang berdiri dalam suatu pertemuan doa dan dengan suara kecil mengatakan, aku sungguh mengasihi Tuhan. Ia mulai menangis dan mengulang perkataannya, aku sungguh mengasihi Tuhan. Bukan khotbah yang hebat, bukan revolusi besar teologi, melainkan suatu deklarasi sederhana tentang kasih yang sepenuh hati yang keluar dari bibir seorang remaja putri. Sekarang kita banyak mendengar tentang kasih Allah kepada kita. Namun, bagaimana dengan kasih saudara kepadanya? Semoga hati kita memantulkan lirik kidung Elizabeth Prentice, agar aku semakin mengasihimu ya Kristus, semakin mengasihimu,
Dengarlah doa yang kupanjatkan dengan bersujud. Inilah permohonanku yang tulus, agar aku semakin mengasihimu, ya Kristus. Semakin mengasihimu. Tiga kali Petrus menjawab pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Yesus hanya mengatakan, ikutlah aku. Bahkan sekarang pun, hal itu tetap satu-satunya cara untuk membuktikan perkataan saudara. Ikutlah Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Saya melihat Indonesia yang baru. Saya melihat Indonesia yang indah. Saya melihat Indonesia yang makmur. Saya melihat Sumatera dengan hasil buminya, Jawa sebagai lumbung padi, Kalimantan dengan hasil hutannya, Sulawesi dengan hasil lautnya, Papua dengan tambangnya, Bali dengan keindahannya, dan semua pulau dengan semua kekayaan yang tersembunyi. Saya melihat Indonesia baru. Saya melihat Indonesia indah. Saya melihat Indonesia yang makmur.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesempurnaan. Berusaha menjadi sempurna tampaknya lebih menjadi persoalan bagi kaum wanita daripada bagi kaum pria. Habis, media massa memberitahu kaum wanita, Anda harus memiliki tubuh yang sempurna untuk mengimbangi kepribadian Anda yang sempurna. Masyarakat mengatakan, tempat kediaman dan keluarga Anda juga harus sempurna. Anda harus sukses dalam karir, kata dunia profesional. Dan bisnis operasi plastik menjamur, sementara kaum wanita mengejar harga diri. Dengan harapan, hidung yang sempurna akan menjadikannya pribadi yang sempurna. Kita semua memiliki sedikit kecenderungan perfeksionis di dalam diri kita. Karena dijadikan menurut gambar rupa Allah, kita bisa membayangkan apa itu kesempurnaan. Namun, karena kodrat kita yang berdosa dan jalan-jalan kita yang mementingkan diri sendiri, kita gagal mencapainya. Dalam bukunya Living with a Perfectionist, Dr. David Stopp menulis, kita menginginkan pernikahan yang sempurna dengan pasangan yang sempurna. Kita juga ingin menjadi orang tua yang sempurna, yang membesarkan anak-anak yang sempurna. Tentu, artinya kita harus sempurna. Kalau harga diri kita bukan berakar di dalam Kristus, kita merasa bahwa satu-satunya jalan kita bisa meningkatkan nilai di kita sendiri hanyalah dengan menjadi sempurna. Namun kita selalu gagal. Terkadang kita mengecewakan suami kita. Terkadang kita tidak sabaran terhadap anak-anak kita. Dan akhirnya, di tempat kerja kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah jelas, yang tak dapat kita sangkal dengan alasan apapun. Lalu kita dihadapkan dengan kebenaran yang mencolok mata. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah yang sempurna. Dan kita semua hanya manusia biasa. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Amsal, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir pada dosaku? Amsal pasal 20 ayat 9. Artinya, kita harus menerima fakta bahwa kehidupan takkan pernah berjalan mulus dan sempurna. Namun tidak mengapa. Allah tidak pernah meniatkannya demikian. Ia sudah tahu bahwa takkan baik bagi kita seandainya demikian. Karena kita akan membangun harga diri kita di atas kehidupan kita sendiri yang sempurna dan bukan di atas Dia. Suatu hari kelak kita akan menjadi sempurna. Demikian kata Alkitab. Kitab Ibrani berbicara tentang roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Pasal 12 ayat 23. Saya sudah tidak sabaran menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Mas Arief.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arief. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: is Heartline Radio, your family station.
1: Anakku yang setia, engkau bertindak benar dengan menghampiriku ketika engkau lelah dan merasa beban dari banyak hal. Karena engkau mengetahui bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan saja aku menyertaimu, aku akan memberikan kekuatan kepadamu ketika engkau lelah. Dan kuasa yang lebih banyak yang melampaui kebutuhan saat engkau lemah. Ketika engkau mempercayaiku, engkau akan dikuatkan kembali, sehingga engkau akan bangkit bagaikan raja wali yang terbang tinggi, berlari tanpa menjadi lesu, dan engkau akan berjalan tanpa menjadi lelah.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Seorang ibu muda membentak anaknya, "Sekarang diam." Wajah anak itu belum berusia setahun, mengatakan kepada saya bahwa adiknya sedang sakit. Hidungnya meler dan matanya belekan. Memang ibunya sangat khawatir. Anak-anaknya yang lebih tua juga sakit flu, dan si anak kecil tidak dapat menghentikan tangisnya. Tetapi apa yang dapat dipahami sang anak adalah nada suara ibunya dan pesan yang negatif, sangat negatif. Saya tidak berkata apapun. Sejak lama saya telah belajar bahwa ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan. Memanjat pagar yang bersandar ke arah Anda, mencium seseorang yang menjauhi Anda, atau menolong seseorang yang tidak menginginkan pertolongan. Simpan saja nasihat Anda. Namun saat memikirkan situasinya, saya mulai merenungkan fakta bahwa menjadi orang tua adalah suatu pergumulan konstan untuk menjaga keseimbangan. Pengamatan pertama, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan harapan dengan kemampuan. Tentu saja, kemampuan seorang anak kecil yang sakit untuk berhenti menangis sangat tidak seimbang dengan harapan sang ibu. Itu adalah hal mustahil. Titik. Menghukum seorang anak untuk apa yang ia tidak sanggup lakukan bukan hanya salah, melainkan berdampak negatif untuk pengembangan kedewasaannya. Kakakmu bisa mengerjakan soal matematika ini, masa kamu tidak? Masalahnya adalah bahwa setiap anak berbeda, dan fakta bahwa anak yang lebih tua dapat melakukan sesuatu tidaklah berarti bahwa anak lainnya dapat melakukan tugas yang sama pada usia yang sama. Pengamatan kedua, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan kasih dan disiplin. Anda dapat mendisiplinkan seorang anak tanpa kasih, tapi anak tidak benar-benar dapat mengasihi orang tuanya tanpa disiplin yang berkata, "Aku sangat mengasihimu, sehingga aku tidak dapat membiarkanmu melakukan ini, melawan padaku, melempar makananmu ke meja, atau menjulurkan lidahmu pada gurumu." Bukankah Alkitab mengajarkan tentang disiplin? Ya, disiplin yang kuat. Apakah Alkitab mengajarkan untuk mengasihi anak Anda? Tentu saja. Ketika kata kasih pertama kali disebut dalam Alkitab adalah tentang kasih seorang bapa pada anaknya. Kejadian pasal 22 ayat 2. Keduanya penting dan keduanya harus seimbang. Pengamatan ketiga, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan antara melindungi sang anak dari pukulan yang keras dengan mengetahui kapan saatnya membiarkan sang anak merasakan konsekuensi dari tindakannya sendiri. Hal ini secara khusus diterapkan pada anak yang lebih tua. Apakah Anda mengerjakan PR untuk anak Anda? Atau membiarkan dia menghadapi hukuman sekolah bila ia tidak mengerjakannya? Apakah Anda berbohong demi anak remaja Anda untuk melindungi dia? Atau membiarkan dia menjalani sidang pengadilan karena mabuk? Saya meyakini bahwa salah satu tindakan paling merugikan yang dapat diperbuat orang tua adalah gagal untuk menolong seorang anak memahami bahwa dalam setiap pilihan ada konsekuensi, dan terkadang konsekuensinya berat. Pengamatan keempat, menjadi orang tua yang sukses harus menyeimbangkan antara tindakan melepaskan dan menahan. Dua kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah terlalu ketat dan terlalu mengizinkan anaknya. Melepaskan seorang anak terlalu dini memberinya terlalu banyak kebebasan, dan sang anak akan terlibat masalah. Akan tetapi menahan seorang anak terlalu lama dan pada akhirnya ia akan marah dan memberontak. Ada satu hal yang pasti. Sebagai orang tua, apa yang Anda perbuat dan memberi pelajaran lebih banyak kepada anak Anda daripada apa yang Anda katakan. Saat Anda kehilangan kendali, anak-anak Anda akan kehilangan kendali juga. Bila Anda membentak anak Anda, ia akan membentak temannya dan pada akhirnya membentak Anda juga. Apapun yang Anda lakukan, ia akan melakukannya. Namun ia akan melakukannya selangkah lebih banyak daripada yang Anda lakukan. Memang sudah demikian adanya sejak zaman Adam dan Hawa. Dan hal ini tidak akan berubah.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika doa-doa saudara terasa tidak efektif. Pernah merasa waktu berdoa saudara kering? Pokoknya saudara tidak ingin berbicara kepada Allah. Mungkin karena saudara demikian sibuknya sampai-sampai kehilangan perspektif tentang Allah. Ketika saya beranjak dewasa, seseorang yang tidak beribadah di gereja sering memberikan alasan. Saya sudah menyembah Allah di alam kok. Namun, semakin saya dewasa, saya temukan ternyata ketika waktu berdoa saya terasa kering atau ketika saya merasa seolah-olah Allah jauh entah di mana, kalau saya keluar rumah dan benar-benar memperhatikan apa yang telah Ia jadikan, berubahlah perspektif saya. Dan itu Alkitabiah loh. Dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Artinya, segala yang telah Allah jadikan itu mengarahkan kita kembali kepada Dia yang menjadikan segalanya. Kalau perspektif saudara tentang Allah menyimpang, beginilah yang saya mau saudara perbuat. Perhatikanlah dengan seksama apa yang telah Allah ciptakan. Keluar rumahlah dan perhatikanlah setangkai bunga dengan seksama. Segala detailnya, teksturnya, nuansa warnanya. Sebuah kaca pembesar akan membantu. Atau, kalau saudara punya akses internet, carilah serangga atau butiran salju atau subjek lainnya di alam yang saudara ingin tahu. Atau, keluar rumah saja nanti malam dan pandanglah ke langit. Kalau saudara di luar kota, mungkin saudara dapat melihat sesuatu selain bulan dan pesawat-pesawat yang terbang rendah. Phil Yancey mengatakan bahwa ketika saudara memandang ke langit pada waktu malam, sebuah uang logam kecil saja yang dipegang sejauh lengan terentang sudah akan memblokir 15 juta bintang dari pandangan, seandainya mata kita punya daya penglihatan sekuat itu. Sungguh sulit merenungkan alam semesta tanpa mendapatkan kembali perspektif yang benar tentang Dia yang mencipta.

847-284-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

maha kuasa dan hadir di segala tempat. Ia memerintah alam semesta. Ia menyelidiki tubir-tubir yang sangat dalam. Akan tetapi kebesarannya diungkapkan oleh kenyataan bahwa pada saat yang sama, ia memperhatikan hal-hal yang terkecil sekalipun. Ia membilang jumlah rambut di kepala kita. Barang siapa memperhatikan kebesaran Allah, yaitu kebesaran kasih kebapaan dalam perhatiannya terhadap hal-hal yang terkecil, sesungguhnya orang itu telah mengerti kodrat dan kemuliaan Allah. Pohonkanlah kepadanya, agar Anda dapat melihat hal-hal semacam itu. Anda akan sanggup melihat jejak perbuatan-perbuatannya yang besar di mana-mana. Maka Anda akan mengetahui bahwa Ia memimpin Anda dalam hal-hal yang terkecil sekalipun. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dunia abad ke-19, John Ruskin yang hidup tahun 1819 sampai dengan 1900 sangat berbeda dengan dunia sekarang. Jauh sebelum Edison menemukan lampu pijar pada tahun 1881, John Ruskin yang saat itu masih kecil dikatakan sedang duduk di jendela rumahnya pada suatu malam selagi penyala lampu mulai bekerja menaiki bukit, menaruh tangganya ke tiap tiang lampu, perlahan menaikinya, dan menyalakan lampu gas. Ruskin mengikuti perkembangan si penyala lampu, kemudian menusuk udara dengan jarinya sambil berseru, "Lihat, ia memukul lubang di dalam kegelapan." Selama 2000 tahun, kisah itu menjadi kisah misi dunia. 7 abad sebelum Kristus datang, Yesaya menulis, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Yesaya pasal 9 ayat 2. Paulus menulis tentang apa yang Yesus perbuat dengan mengatakan, "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih." Kolose pasal 1 ayat 13. Kenyataannya adalah bahwa kebanyakan sumber daya, baik dari gereja maupun dari orang-orang di dalamnya, tertimbun di rumah dan bukannya menjangkau sudut-sudut yang gelap di dunia. Kurang dari 1% uang yang diberikan untuk misi diberikan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Akan tetapi, Tuhan telah memberikan kepada kita sarana yang dapat menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Seperti apa contohnya? Misal, memulai gereja-gereja di area di dunia di mana tidak ada seorang pun yang menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Uraian guideline dalam bahasa Rusia telah diterbitkan dengan bekerjasama dengan FEBC di Rusia Timur Jauh, di mana terdapat 500 kota yang memiliki satu kantor pos dan satu pemukiman warga tanpa gereja sama sekali. Hal yang sama juga terjadi di daerah yang luas di Timur Tengah. Terjemahan Alkitab juga menjangkau yang tidak terjangkau. Di dalam generasi kita, terjemahan Alkitab telah membuat langkah besar, bahkan sampai ke titik di mana kelompok-kelompok seperti penterjemah Alkitab Wycliffe percaya bahwa pada saat ini ada seorang penterjemah yang hidup di suatu tempat yang akan menjadi orang yang menerjemahkan Alkitab ke dalam dialek atau bahasa utama terakhir di dunia kita. Namun, menurut proyek Yosua dan Seminari Teologi Gordon Conwell, dari sekitar 16.000 suku yang ada di dunia saat ini, lebih dari 6.000 suku besar belum terjangkau. Misi medis juga menjangkau yang tidak terjangkau. Ketika seseorang menderita, awalnya mereka hanya ingin pengobatan, tangan-tangan yang lembut dan merawat yang dapat membawa kesembuhan, dapat juga membawa kabar kasih dan pemeliharaan Tuhan. Selama beberapa tahun, kami di Guidelines telah menemukan bahwa media cetak juga merupakan sarana yang baik untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Saya tidak pernah berhenti kagum mendengar dari seseorang di belahan dunia lain yang membaca sesuatu yang saya atau istri saya tulis, dan Roh Kudus menggunakan tulisan itu untuk membawa pembacanya kepada pengetahuan yang menyelamatkan tentang Yesus Kristus. Penginjilan pertemanan juga telah dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Bisnis sebagai pelayanan adalah konsep di mana pertama-tama Anda mendapatkan kepercayaan dari mereka yang dengannya Anda berbisnis, lalu kehidupan Anda serta kesaksian Anda memberitakan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Pertanyaan terakhir yang merangkum uraian hari ini adalah, apa yang ada di tangan Anda? Tuliskanlah semua keterampilan dan sumber daya Anda. Anda memiliki salah satu dari ketiga hal ini. 1, waktu. 2, sumber daya. Dan 3, kemampuan yang unik. Bersediakah Anda menjadi orang yang Tuhan dapat pakai untuk menjangkau yang tidak terjangkau? Mungkin Anda adalah seorang dokter atau perawat, seorang ahli komputer, seorang mekanik atau tukang bangunan, seorang ahli bahasa,
atau semata-mata seseorang yang dapat mengasuh bayi yatim piatu atau menempatkan kain pada dahi orang yang demam. Menjangkau yang tidak terjangkau merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Anda dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Bapa yang sejati bagi semua orang yang menjadi anak-anak-Nya. Tak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan Dia daripada seseorang yang benar-benar menjadi anak-Nya. Tentu sebagai anak yang datang kepada-Nya dengan penuh kepercayaan dan yang mengharapkan karunia-karunia kasih daripada-Nya. Berjuta-juta orang tidak percaya akan Dia, dan hal ini melukai hati Tuhan. Maukah Anda menjadi salah seorang yang membahagiakan Tuhan? Percayalah akan kasih-Nya. Percayalah kepada-Nya dengan segenap hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Bersukacitalah bila muncul masa kesukaran dan pergumulan. Bersukacitalah karena Anda benar-benar duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Hal ini telah dijanjikannya dan Ia menepati janjinya. Bersyukurlah kepada Allah karena Ia berjanji bahwa Ia akan menyatakan kuasanya untuk kepentingan anak-anak-Nya pada masa kesukaran dan pergumulan. Dengan jalan bersyukur dan bersukacita seperti ini, Anda akan menerima kekuatan besar yang Anda perlukan pada masa kesukaran, dan juga untuk menghadapi semua ketakutan yang timbul dalam hati.

isinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi

Rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan, dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dalam suatu wawancara dengan Dan Rather di acara TV CBS 60 Minutes, Chuck Wells, mantan direktur utama General Electric, ditanya, apa pertanyaan paling sulit yang ia pernah hadapi selama karirnya yang cemerlang? Wells berpikir sebentar dan menjawab, apakah Anda akan pergi ke surga bila Anda meninggal? Dan bagaimana Anda menjawabnya? Tanya Rather. Wells menjawab bahwa selama ini ia adalah orang yang baik, menyumbangkan cukup banyak uang untuk amal, dan melakukan banyak hal lainnya bagi orang lain selama tahun-tahun di mana ia berpengaruh di dunia bisnis. Tentu saja, Rather puas dengan jawabannya. Namun saya terus bertanya-tanya bagaimana percakapan ini akan berlangsung bila Yesus Kristus sendiri yang bertanya. Ya, tentu saja ini hanyalah dugaan saya, tapi saya rasa percakapan itu akan berjalan seperti ini. Yesus, itu baik dan bagus, Jack. Tapi Paulus berkata bahwa keselamatan ada karena kasih karunia oleh iman. Dan itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan sehingga kita tidak dapat memegahkan diri. Sebaliknya, keselamatan adalah karunia berdaulat dari Allah. Wells menjawab, saya rasa saya tidak tahu akan hal itu. Tapi Anda harus mengakui, saya telah melakukan banyak hal baik bagi banyak orang semasa hidup saya. Dan Tuhan Yesus menjawab, Tuan Wells, percakapan ini mengingatkan saya pada percakapan yang pernah saya lakukan dulu dengan seseorang yang bernama Nikodemus. Dan ia pun telah melakukan banyak perbuatan baik. Si Wells menyaut, ya tentu saja. Dan apa yang Anda katakan kepadanya? Yesus menjawab, saya katakan kepadanya bahwa ia harus dilahirkan kembali, sebab tak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah kecuali ia dilahirkan kembali. Wells menyaut, yang Anda maksudkan adalah tentang buku catatan Allah yang terdiri dari dua kolom, satu untuk perbuatan baik dan satu untuk perbuatan yang kurang baik. Dan saat kolom perbuatan baik lebih banyak dari kolom lainnya, kita masuk surga. Anda mau katakan bukan begitu caranya? Yesus menjawab, saya katakan kepada Anda suatu kebenaran, bahwa tak seorang pun masuk ke dalam kerajaan Allah bila ia tidak dilahirkan dari air dan roh. South Wales, saya selalu berpikir bahwa jika kita melakukan sebaik mungkin, hal itu akan cukup. Ya, saya akui bahwa saya tidak sepenuhnya bersih. Ada beberapa hal yang akan saya lakukan dengan cara berbeda bila saya dapat melakukannya kembali. Tapi secara keseluruhan, saya lebih banyak melakukan perbuatan baik. Yesus menyaut, Anda tidak seharusnya terkejut dengan perkataan saya bahwa Anda harus dilahirkan kembali. Wells, bagaimana itu bisa terjadi? Apa artinya dilahirkan kembali? Yesus, Anda adalah pemimpin yang terkemuka, seorang mantan direktur utama dari perusahaan besar di dunia, dan Anda tidak memahami hal-hal ini. Beth menjawab, saya rasa tidak. Lalu kata Tuhan Yesus, izinkan saya mengatakannya secara singkat kepada Anda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Pertanyaan, apakah Yesus benar-benar akan mengatakan hal itu kepada Jack Wells? Perkataannya hampir persis sama dengan apa yang ia katakan kepada Nikodemus. Anda dapat membacanya sendiri dalam Yohanes pasal 3
di perjanjian baru. Baiklah, bila Anda berdiri di pintu surga Allah dan mengetuk, dan Petrus menjumpai Anda di depan pintu dan bertanya, "Mengapa saya harus mengizinkanmu masuk?" Apa yang Anda akan katakan? Daftar perbuatan baik itu tidak akan pernah cukup panjang untuk dapat membuka pintu surga. Dan itulah sebabnya mengapa Yesus Kristus datang dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Zola Boot menjadi terkenal di dunia atletik pada awal 1980-an ketika sebagai seorang remaja yang bertelanjang kaki, ia menciptakan performa luar biasa dengan memecahkan rekor dalam lomba lari wanita jarak menengah. Lahir di Afrika Selatan, ia menjadi warga negara Inggris hingga ia mewakili Inggris dalam lomba lari 3.000 meter di Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984. Atlet Amerika Serikat Mary Decker Slaney menjadi pelari favorit untuk memenangkan gelar itu. Dengan bat yang juga diperhitungkan untuk menjadi salah satu yang akan merebut medali emas. Perlombaan itu berubah menjadi salah satu pertandingan Olimpiade Los Angeles yang paling dramatis, atau dalam hal ini, di sepanjang sejarah Olimpiade. Tidak lama setelah setengah perlombaan, pada jarak 1.700 meter, Bud dan Decker Slaney saling bertabrakan, namun mereka tetap berlari. Hanya beberapa langkah kemudian, keduanya bertabrakan kembali. Ujung sepatu Decker Slaney mengenai pergelangan kaki kanan Bud dan ia terjatuh ke bagian dalam lapangan dan paha kirinya cedera. Bud tersandung namun kembali menemukan keseimbangannya dan tetap meneruskan perlombaan. Sekalipun, nampak jelas bahwa konsentrasinya telah terganggu. Decker Slaney dibopong keluar area sambil menangis. Sementara Bud finish di posisi ke-7. Setiap kali saya mendengar kisah itu, hal itu mengingatkan saya akan satu ayat Alkitab dalam Galatia pasal 5. Situasinya adalah bahwa pertumbuhan rohani orang-orang Kristen muda di sana terhambat karena satu isu di dalam gereja. Rasul Paulus bertanya kepada mereka, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Galatia pasal 5 ayat 7. Kita mirip sekali dengan jemaat Galatia itu. Yang diperlukan hanyalah seseorang yang mengkritik bagaimana kita mengatasi suatu situasi. Dan kemudian, kita siap untuk melempar handuk dan berhenti. Saya rasa Paulus mau berkata kepada kita, sebagaimana ia berkata kepada jemaat Galatia, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapapun dia yang menyakiti Anda, itu tidaklah menjadi cukup alasan untuk berhenti. Bersemangatlah, bangkit, hapus debu dari diri Anda, dan teruslah berlari." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerah.

akan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agus.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA.

0: Seekor anak unta bertanya kepada induknya, "Ibu, boleh aku bertanya sesuatu?"
1: "Silakan anakku, apa yang mengganggu pikiranmu?" jawab si ibu.
0: "Mengapa kita punya punuk, sementara gajah, rusa tidak?"
1: Sang ibu pun menjawab, "Kita adalah binatang padang gurun, dan punuk ini digunakan untuk menyimpan air. Kita dikenal sebagai hewan yang bisa bertahan tanpa air."
0: Si anak nanya lagi, "Lalu mengapa kaki kita panjang dan bulat?"
1: Si ibu pun menjawab dengan sabar, "Anakku, sudah jelas itu kita gunakan untuk dapat bertahan di padang pasir. Kita bisa lebih baik, lebih cepat daripada yang lain."
0: Si anak belum puas, dia nanya lagi, "Oke, terus mengapa kita punya alis mata yang panjang, ibu?"
1: Si ibu yang sudah mulai kewalahan dengan pertanyaan si anak tetap berusaha menjawab pertanyaannya. "Alis ini kamu pergunakan untuk melindungi mata dari butiran pasir yang berterbangan di padang gurun. Jadi punuk ini digunakan untuk menyimpan air di padang pasir, kaki untuk berjalan di atas pasir, dan alis mata ini untuk melindungi mata dari butiran pasir, anakku."
0: "Satu pertanyaan lagi, ibu," kata si anak. "Lalu mengapa kita berada di kebun binatang ini? Apa yang kita lakukan di sini, bu? Untuk apa semua yang kita miliki ini, kalau kita tidak berada di padang gurun?"
1: Si ibu unta ini pun akhirnya terdiam, tidak tahu menjawab pertanyaan terakhir dari sang anak.
0: Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang kita miliki tidak akan banyak manfaatnya kalau kita tidak mempergunakannya. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, baik itu bakat, kemampuan, talenta, harus kita pergunakan untuk kebaikan. Nah sahabat, sudahkah keahlian, kemampuan, materi, pengalaman yang Anda miliki sudah dipergunakan untuk orang yang membutuhkan? Apakah Anda sudah tepat dengan tempat Anda berada sekarang?
2: Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08 22 74

9788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan, dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.

Hai hai hai, selamat siang adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat, senang. Senang sekali Miss Ayang bisa bersama lagi menemani adik-adik semua ya di hari Minggu ini di jam 2 dan sampai jam 3 sore nanti ya. Selamat bergabung di program Heartline, di program Anak Aku Pasti Bisa.

0: Makan daging kambing gulai sambil minum kopi bakara. Dengan ucapan syukur kita akan memulai. Mari kita sama-sama mendengarkan Aku Pasti Bisa.
1: Namun ku tak mau menyerah.
0: Iya, apa kabarnya Dedik siang hari ini ya? Ada yang jawab senang, ada yang jawab sedih, ada yang jawab sehat ya. Banyak mungkin jawabannya macam-macam ya. Dan misalnya mengajak kalian semua pada siang menjelang sore ini bersama-sama mendengarkan lagu anak-anak ya. Dan nanti juga Miss Ayang akan bacakan sebuah cerita buat kalian semua. Apakah kalian sudah siap?
2: Siap.
0: Iya. Kalau siap coba dong lambai-lambai tangannya. Angkat tangannya, loncat-loncat. Iya, tapi jangan loncat di atas tempat tidur ya adik-adik ya. Nanti jebol. Apalagi di atas kursi sofa. Aduh, mama bisa marah ya. Bisa rusak sofanya, gak empuk lagi ya. Oke, oh pinter banget. Gak lompat-lompat kursi Miss. Lompatnya di atas lantai aja. Iya, pinter banget ya. Oke, nah di siang hari ini Miss Ayang hanya bisa menemani sampai jam 3. Jadi adik-adik yang mau nih diputerkan lagu anak-anak, silakan saja telepon di 0811 5830944 ya. Nanti telepon bilang, Miss Ayang mau request lagu. Nah, lagu apa? Lagu Abang Tukang Bakso. Nah, nanti Miss Ayang putarkan, oke? Dan bagi yang mau dibacakan cerita secara khusus, misalnya, Miss Ayang ingin dengar cerita monyet sama tikus. Nah, nanti Miss Ayang carikan ceritanya ya. Langka sih kalau cerita monyet sama tikus ya. Biasanya monyet sama siapa ya? Sama pisang. Sama kancil biasanya ya. Tapi gak apa-apa, nanti kita carikan ceritanya. Kalau perlu Miss Ayang buat cerita sendiri deh ya. Atau kalian yang bercerita, nah lebih seru lagi ya. Oke, jadi adik-adik yang suka cerita nih ya, cerita sama mama, papa, teman, bahkan kalau di sekolah waktunya mendengarkan guru malah cerita, udah deh kalian itu cocok jadi penyiar. Jadi jangan lewatkan ya ketika Miss Ayang tawarkan, ayo siapa mau belajar jadi penyiar anak, sayang gitu ya, acung tangannya, nggak kelihatan ya dari sini ya, tapi japri Miss Ayang ya. Di mana Miss? Di 0852 catet 4734. Sabar Miss, sabar. Ya, 5895 ya. Jadi kalau mau nanti bisa di situ ya. Japri Miss Ayang pengin nih belajar ikut siaran ya. Nanti Miss Ayang dampingi ya. Salah enggak apa-apa. Kan seperti temanya ini ya, siaran kita Aku Pasti Bisa.
1: Namun ku tak mau menyerah.
0: Ya, kalau gagal jangan mau menyerah ya adik-adik. Tetap semangat, jangan berputus asa ya. Dengan gagal berani harus berani melangkah ya. Dan berkata, aku pasti bisa.
3: Aku bisa.
0: Nah, bagaimana dengan kakak-kakak nih ya? Kakak-kakak juga jangan menyerah ya. Jangan mudah menyerah ya. Kalau ada tantangan, ada hal yang membuat sedih, ada hal yang membuat pengen menyerah, ingat, jangan menyerah, pasti bisa. Ya, yang penting tidak mau berputus asa, tidak berhenti mencoba. Kamu pasti bisa.
1: Pasti bisa.
0: Ya, jadi bagaimana? Ini kita baca pesan dulu nih, ada pesan satu masuk nih ya, dari WA. Halo adik-adik semuanya. Panjang ya, panjang deh ya, nyanya panjang. Kak, boleh dong request lagu anak-anak Kiddos Benefit Alice Gwen Alice Libur Telah Tiba. Terima kasih kak. tanda emoticon ya. Salam. Oke, nah nih ada siapa ya? Oh, dari Kak Ervita. Halo Kak Ervita, nah nih juga ada sudah join di TikTok ya. Kakak Ayang, iya adik Ervita, apa kabar? Ini Ervita umur berapa ya? Nah, dari mana Kak, kelas berapa? Ya. Oke, nanti Miss Ayang putarkan ya. Sabar ya, Miss Ayang cek dulu nih ya. Oke, coba kita sapa-sapa lagi nih yang sudah bergabung lewat jalur TikTok. Ada Salvatore, Indah Harum, kemudian Melki, Mazadi, lalu Theodoro Yuris, Ambun Pagi. Lalu siapa nih ya? Bingung baca akunnya. BA. Terus kemudian Yusman, kemudian iya nih Kak Ervita tadi ya yang sudah terus request lagunya. Iya siap, nanti diputarkan. Oke, sabar ya. Kemudian ada Damang Aksela. Kok gak salah Vita dari Banten ya? Bener gak sih? Coba saya cek dulu. Oh iya benar, dari Banten ya, Pamulang Tangerang Selatan. Iya, apa kabar? Sana hujan enggak ya? Kalau di sini lagi hujan nih ya. Sekarang enggak hujan sih. Hanya saja lagi musim hujan, kadang-kadang turun hujannya ya. Kemudian ada Manik Azela Wantep, kemudian Pak Ijo Marita. Oke, sudah masuk ya. Oke, sudah masuk ya. Elari, kemudian ada Eagle 2025 Nikander. Mak-mak, Yohanes, kemudian Ika Nur, Pejuang ya, kemudian ada User, ada Yongki, Lihardo, kemudian ada Yongki, User 9213, Rianto, ada Om Dovi, Alpipo, kemudian Elizabeth Wati, kemudian siapa lagi nih, Udan Black ya. Rizal, kemudian Joshua, Kristia, Joshua S. Cristiano, Tarulok Tafinan, ya, oke, ada John, kemudian Rahmat, Pak Jik, ya, Ocha Amesin, halo Kak Amesin, ada Tarin, ada Pian, ya, kemudian ada Benny serta Jimmy Jenny, oke, yang sudah bergabung boleh dong request lagu anak-anak, ya. Ingat, ini program anak-anak ya. Jangan request yang lainnya ya. Sabar, sabar. Semua ada waktunya. Nah, bingung lagu anak-anak apa? Ya, itu loh lagu balonku ada 5 ya. Burung kakak tua. Apa lagi? Naik kereta api ya. Silakan saja ya request. Oh iya, apa kabar nih sama Kak siapa ya? Kak Ari. Pak Ari ya. Apa kabar Pak Ari? Bersama anak-anak yang lucu-lucu. Kayak pernah ketemu aja ya. Ada Mahes dan ada Dira ya. Silakan bergabung ya di sini. Kemudian siapa nih? Duh, lupa namanya. Om Simon ya. Om Simon apa kabar? Sehat-sehat Kak Om. Biasanya Om Simon rajin juga nih ya, telepon-telepon ya. Dan semua pendengar lainnya yang biasanya mengikuti program Aku Pasti Bisa. Silakan hubungi di 0811-5830-944 kalau mau request lagu anak-anak atau mau dibacakan cerita khusus, silakan saja ya. Dan bagi yang bergabung di jalur hati tapi tidak bisa yang ketahui namanya, selamat bergabung juga. Dan kalau mau request lagu silakan saja ya. Mau kirim-kirim salam juga boleh, oke? Dan sambil menunggu semuanya masuk, Miss Ayang dari Pot Udaksara mau putarkan lagu spesial ya buat kalian semua ya. Sebentar, lagunya apa ya? Oh iya, untuk ini sabar ya, nanti diputarkan ya. Oke, ini dia. Siapa yang suka makan ayam? Rata-rata banyak yang suka makan ayam ya. Daging ayam maksudnya. Iya. Sukanya digoreng atau dibakar atau disate. Kalau Miss Ayang ternyata Miss Ayang tuh sukanya yang dibakar dan disate ya. Nah, kalau lihat ada itu aja pokoknya semangat banget makanya. Apalagi kalau dijadiin ayam kecap juga enak banget. Aku jadi lapar ya adik-adik ya. Jangan lupa makan ya, udah siang loh. Udah jam 2, nanti sakit lagi. Oke, yuk kita sama-sama dengarkan lagu berikut ini, Ayam Pi dari Mazaya Amania.

pakai saus, tapi pakai kol. Tadi ada lagi yang satunya ya, nggak pakai apa ya? Kalau nggak pakai bakso, tapi kenapa panggil tukang bakso ya? Ah, nggak pakai sambel. Ah, nggak pakai sambel.

Kembali lagi bersama Miss Ayang dari Pot Widaksara di 94.4 Heartland FM, Your Family Station ya. Dan kita ada di program apa adik-adik? Aku pasti bisa. Nah, barusan saja kita mendengarkan lagu Libur Telah Tiba yang telah direquest oleh Kak Ervita dari Tangerang Selatan, Banten ya. Nah, bagi adik-adik semuanya, boleh ya kalau mau request lagu juga, lagu kesukaannya, silakan hubungi Miss Ayang di 0811 5830944. Dan bagi yang ingin banget ya belajar ikut siaran ya bersama Miss Ayang di hari Minggu, tidak setiap hari, pilih saja tanggal berapa bisanya ya, kita saling cocokkan tanggal. Nah, nanti dapat tanggal yang pas, kalian bisa belajar siaran di sini ya, di program Aku Pasti Bisa. Aku pasti bisa. Beberapa waktu yang lalu Miss Ayang ngajak teman-teman dari murid dari sekolah PAUD Widaksara ya. Ada Kenji ya, ada JJ yang sudah mencoba untuk siaran ya. Sebenarnya hari ini ada lagi yang mau belajar siaran, tapi karena cuacanya di dekat rumahnya kurang baik ya, agak-agak mendung gitu ya, jadi agak was-was sehingga nggak jadi deh ya. Semoga saja minggu depan bisa ya. Tapi bagi adik-adik yang juga pengen, boleh kok hubungi Miss Ayang di mana? 0852 4734 5895 ya, bilang mau belajar siaran Kak gitu ya, di hari Minggu ya. Oke, siapa aja yang boleh belajar siaran ya, usia dari usia PAUD boleh kok ya, sampai usia SMP SMA pun tak masalah. Kalau ada guru nih, guru PAUD ya, atau guru SD atau guru apa saja lah ya, tapi pengen banget belajar siaran di sini ya bersama Miss Ayang, tapi tentunya spesial siaran anak ya, silakan saja hubungi Miss Ayang di nomor tadi yang sudah Miss Ayang sampaikan ya. Berapa Miss Ayang nomornya? Nih, catat lagi ya. 0852 4734 5895. Oke, di save ya. Nanti kalau tiba-tiba mama, papa pengen nih belajar siaran, hubungi Miss Ayang, oke? Dan bagi yang punya orang tua dan dengar siaran ini, atau guru ya yang pengen anaknya atau orang tua murid bisa yang ini kok jadi belibet ya, yang mau anaknya belajar nih ya siaran, atau muridnya belajar siaran, boleh hubungi Miss Ayang di situ. Oke, ini ada yang udah gak sabar untuk dinyanyikan lagunya, Naik-naik ke Puncak Gunung. Yuk kita nyanyi sama-sama.

0: Kembali lagi bersama Miss Ayang dari PAUD Widya Aksara. Hai hai murid-muridku yang terkasih dari PAUD Widya Aksara, apa kabarnya siang hari ini? Nurut-nurut ya sama mama papa ya. Semangat makan, besok waktunya sekolah. Dan kita mau nyapa lagi nih ya yang sudah bergabung di jalur TikTok ya, yang request lagu ada Salma Aprilia, request lagu Kak judulnya Bintang Kejora. Oke, baik. Kemudian ada Hadi Encang dari Karawang, Jawa Barat. Kemudian ada siapa tadi ya sudah menyapa ya. Oh, ada yang request lagu ya, lagu Anak Rohani ya. Imri Erungan, ini dari mana ya Imri ya? Yesus Jagoanku nanti akan diputarkan di terakhir ya. Oke. Karena ini memang lagu anak umum sebenarnya, tapi it's okay, nanti akan diputarkan. Yang mau lagu yang bernada Islam pun gak apa-apa ya, ataupun Buddha ya, tapi anak-anak pastinya ya. Nanti akan diputarkan di akhir-akhir acara Aku Pasti Bisa, oke? Nah, jadi tetap pantengin terus sampai jam 3 sore.
1: Aku tak ingin berputus asa, dengan gagah berani aku melangkah.
0: Dan Miss Ayang mau bacakan sebuah cerita nih ya buat adik-adik semuanya. Yang sudah bukan usia adik-adik lagi gak apa-apa ya, gak usah mundur ya. Boleh tetap mendengarkan, bahkan yang udah kakek-kakek pun, oma-oma pun boleh mendengarkan ya. Untuk adik Andrewku yang ada di LKSA Sati Terangi Negeri, nih Miss Ayang bacakan cerita buat kamu ya. Walaupun masih belum paham gak apa-apa lah ya. Usianya baru 9 bulan adik-adik ya. Jadi ya paling cuma dengar suara-suara aja gitu ya, biar dengar suara emak kecilnya di sini ya. Oke, yuk kita bacakan cerita dari sebuah cerita yang berjudul apa ya judulnya ya? Coba tebak dari lagu ini.

0: Ya, jadi hari ini Miss Ai mau bacakan cerita Beruang Kecil Mau Berbagi. Kisah Beruang Kecil Mau Berbagi ini memiliki pesan moral yang mendalam adik-adik ya. Cocok deh buat adik-adik. Oke, sudah siap dengarkan ceritanya? Kalau sudah siap, yuk duduk yang manis ya, duduk yang ganteng. Miss Ai akan bacakan cerita ini. Beruang Kecil Mau Berbagi. Beruang Kecil bersukaria. Hari ini, Bibi Beruang mengundangnya untuk memanen apel. Sebagai ucapan terima kasih, Bibi Beruang memberinya sekeranjang apel ranum.
1: Terima kasih, Bibi,
0: ucap Beruang Kecil. Sama-sama, terima kasih sudah membantu ya, sahut Bibi Beruang. Beruang Kecil melangkah pulang dengan hati girang. Ia membayangkan apel panggang oles madu yang lezat.
1: Tudidam, tumbim, tubidam, bidam.
0: Beruang Kecil terus bersenandung. Tiba-tiba adik-adik, suara apa itu ya? Ada suara tangisan dari balik semak-semak. Siapa itu ya? Ternyata itu tangisan Ibu Rusa.
1: Ibu Rusa, kenapa menangis?
0: Tanya Beruang Kecil.
1: Kakiku luka, terjerat perangkap para pemburu. Sekarang aku tak bisa mencari makan untuk anak-anakku,
0: sahut Ibu Rusa. Dari balik semak-semak muncul tiga anak rusa dengan wajah kelaparan.
1: Jadi Ibu Rusa menangis karena kesakitan?
0: Tanya Beruang Kecil lagi. Ibu Rusa menggeleng.
1: Bukan, aku menangis karena anak-anakku kelaparan. Aku tak mungkin menyuruh mereka mencari makanan sendiri. Mereka masih terlalu kecil.
0: Tangis Ibu Rusa semakin keras. Beruang Kecil memandang wajah ketiga anak rusa itu. Lalu melirik ke keranjang apelnya. Dia menimbang-nimbang adik-adik.
1: Berikan tidak, berikan tidak, berikan tidak.
0: Hatinya bimbang. Ya kasihan pada keluarga rusa itu. Tapi ia juga ingin makan apel panggang oles madu. Namun Beruang Kecil akhirnya berpikir. Keluarga rusa itu lebih membutuhkan apel-apel ini.
1: Aku masih punya makanan lain di rumah,
0: ucapnya dalam hati.
1: Ibu Rusa, ini Bu, apel-apel ini untuk anak-anak rusa saja.
0: Beruang Kecil menyodorkan keranjang apelnya.
1: Terima kasih Beruang Kecil, apel-apel ini sangat berarti bagi kami. Terima kasih ya, kami sungguh berterima kasih atas kebaikanmu. Kamu anak yang baik.
0: Ibu Rusa tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Beruang Kecil senang, meski itu artinya ia tidak bisa makan apel panggang oles madu. Baginya, membantu makhluk lain yang sedang kesusahan jauh lebih menyenangkan.

Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar ya. Menolong orang yang lebih memerlukan adalah sesuatu yang baik. Seperti beruang tadi, sebenarnya pengen banget makan apel yang nantinya dipanggang oleh semadu. Tapi karena ada yang lebih membutuhkan, dia ikhlas membantu. Jadi, ikhlas membantu bagi yang lebih membutuhkan adalah perbuatan yang disukai oleh orang.

Nah, bagaimana dengan adik-adik semuanya? Apakah adik-adik juga akan melakukan hal yang sama seperti beruang kecil tadi? Atau malah sebaliknya? Gak mau, biar untuk aku saja. Nah, kalau masih suka seperti itu, ini waktunya kita belajar dari siapa? Dari beruang kecil tadi. Oke adik-adik, itu cerita hari ini. Kiranya adik-adik semakin semangat ya menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan ini lagu request dari siapa tadi ya? Salma ya. Bintang Kejora. Jangan kemana-mana, Miss Ayang akan kembali lagi.

Ya, inilah satu mimpi dari Farel Prayoga dan Fania Lativa ya. Sebelumnya sudah diputarkan request dari Salma ya, Bintang Kejora. Dan lewat lagu Satu Mimpi nih ya, kiranya menambah semangat adik-adik di siang hari ini untuk terus belajar ya, sampai bisa meraih cita-cita. Jangan lupa seperti orang kecil tadi, meskipun sudah pintar, meskipun mungkin sudah diberkati banyak hal, dikasih banyak hal sama Tuhan Yang Maha Esa, jangan lupa untuk berbagi, menolong orang-orang yang membutuhkan.

Tidak terasa waktu terus berlalu dan mau mendekati jam 3 sore ya adik-adik semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung lewat jalur TikTok maupun jalur hati dan Facebook ya. Mohon maaf jikalau nggak semuanya bisa dibacakan atau diputarkan. Tapi kalau request lagu kayaknya udah diputarkan ya. Tinggal satu lagu lagi nanti akan diputarkan di penutup acara ya. Dan bagi yang mau request boleh nanti minggu depan ya, dengan lagu anak-anak tentunya jam 2 sampai jam 3 sore. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung dan menyapa Ayang lewat TikTok maupun ya lewat TikTok ya. Nah, telepon belum ada nih siang hari ini ya. Biasanya ada Pak Ari, Om Simon yang rajin telepon, tapi sepertinya hari ini masih malu-malu ya. Atau mungkin kondisi tidak memungkinkan untuk menghubungi, gak apa-apa ya. Jadi kalau adik-adik mau mencoba lagi minggu depan boleh ya. Sampai jumpa lagi, Miss Ayang undur diri. Dan ini dia lagu terakhir request dari Imri, Yesus Jagoanku. Sampai jumpa lagi adik-adik semuanya, tetap semangat. Selamat persiapan buat sekolah besok. Selamat hari Minggu buat yang beragama Kristen dan Katolik. Sampai jumpa lagi, dadah.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seseorang harus mengampuni musuh-musuhnya, kata Simon Fruit. Tapi jangan ampuni mereka sebelum mereka digantung. Wah, suatu kebaikan yang menarik. Siapapun yang mengadopsi sikap ini, sebaiknya berharap tidak pernah memiliki musuh. Oleh karena orang yang tidak dapat mengampuni, akan membakar jembatan di mana ia sendiri harus melaluinya suatu hari kelak. Beberapa hal memang sulit, malah mungkin hampir mustahil untuk diampuni tanpa pertolongan Tuhan. Namun, pertolongannya tersedia. Tetapi pernahkah Anda merenungkan apa yang akan menjadi konsekuensi bila Allah mengadopsi sikap yang sama terhadap kita? Sama seperti Fruit, kita berpikir, saya tidak akan pernah memaafkan si A, si B, siapapun yang Anda pilih untuk disebut namanya selama ia hidup. Dan kita sungguh-sungguh mengatakannya. Dan itulah mengapa beberapa orang sejujurnya merasa bahwa Tuhan tidak akan pernah dapat mengampuni mereka. Mereka meyakini bahwa Tuhan memperlakukan kita seperti kita seringkali memperlakukan orang lain. Lalu bagaimana? Apakah ia memang demikian? Atau apakah penulis Mazmur benar ketika ia menulis, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Mazmur pasal 130 ayat 3 dan 4. Apakah Tuhan akan mengampuni segala sesuatu? Maksud saya, apakah ada dosa yang begitu besar hingga ia berkata, aku tidak akan pernah mengampunimu? Dalam merenungkan hal ini, marilah kita melihat tiga kata yang berhubungan dengan berbagai tingkat kesalahan. Di dalam Perjanjian Lama, beberapa kata digunakan untuk menggambarkan kegagalan manusia. Kata pertama adalah pelanggaran. Suatu kata yang berurusan dengan maksud dan tujuan untuk berbuat salah. Tindakan dosanya biasanya direncanakan. Seseorang melakukan sesuatu, mencuri, membunuh, berhubungan seks dengan istri tetangga, bahkan mencuri buah di pasar. Dan kata ini menandakan pemberontakan terhadap otoritas. Suatu penolakan untuk tetap dalam batas-batas yang benar. Inilah sikap dosa. Ini adalah suatu cerminan dari dosa yang disengaja ketika seseorang mengetahui sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ia perbuat. Kata kedua adalah kelaliman, yang mengacu pada tindakan dosa itu sendiri. Makna dasar dari kata ini menunjukkan sesuatu yang dipelintir, dibengkokkan, atau tidak benar. Pada akhirnya, kata ini menjelaskan kurangnya kesesuaian pada apa yang benar. Sikap yang salah pada akhirnya akan keluar sebagai tindakan dosa. Setiap ketidakadilan, setiap perbuatan berdosa dimulai dari pikiran, dan pikiran itu pada akhirnya diwujudkan dalam suatu tindakan yang Anda perjuangkan sebagai tindakan yang dibenarkan. Kata ketiga adalah dosa. Adalah kata yang paling umum dipakai di dalam Perjanjian Lama, dan kata ini berarti tidak kena sasaran. Sama seperti busur yang tidak mengenai targetnya. Kata ini berarti menyimpang dari jalan yang benar. Seperti yang terjadi saat seseorang tiba di persimpangan jalan. Ia ragu-ragu dengan keyakinannya, ia tidak yakin, dan kemudian mengambil belokan yang salah. Bisa saja kesalahan yang tidak disengaja, namun tidak ada pembenaran yang dapat mengampuni fakta bahwa ia mengambil jalan yang salah. Apakah Anda mengingat bagaimana Daud saat ia lengah menyerah pada dagingnya? Oleh karena ia adalah seorang raja dan sangat berkuasa, ia membenarkan perbuatannya yang salah dan mengambil Bathsheba saat ia masih menjadi istri orang lain. Daud menggunakan ketiga kata ini untuk menggambarkan apa yang ia telah perbuat. Pelanggaran, kelaliman, dan dosa. Ia dengan terbuka dan jujur mengakui kegagalan moralnya dan kemudian mencari serta mendapatkan pengampunan Allah. Apakah ada dosa yang tidak akan diampuni Allah? Daud bersalah karena membunuh,
berzina, dan menyalahgunakan otoritasnya. Namun, Allah mengampuninya. Sebagaimana Daud sendiri berkata, "Ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu." Mazmur 85 ayat 5. Nah, bersyukurlah pada Allah karena Ia lebih murah hati untuk mengampuni daripada kita. Renungkanlah hal ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: menyebut mereka teman itu hanyalah sikap mengakomodasi kemurah hatian saudara saja. Namun seandainya saudara terjatuh dari pinggiran dermaga, entah di mana, akan dibutuhkan waktu yang cukup lama sebelum mereka mengetahui bencana yang menimpa saudara. Takkan banyak orang yang meneteskan air matanya. Kelompok teman yang kedua terdiri dari orang-orang yang saudara jumpai di acara-acara sosial, di gereja, dalam bisnis, di komunitas. Ketika nama saudara disebut, mereka mengenali saudara sebagai teman, terutama kalau saudara punya uang lebih banyak, atau lebih tampan, atau cantik, atau lebih intelijen daripada mereka. Namun, teman-teman dalam kelompok ini akan sangat cepat menghilang kalau perusahaan saudara bangkrut, atau nama saudara muncul dalam surat kabar sehubungan dengan kegiatan korupsi yang dicekal KPK ke luar negeri. Ketika nama saudara disebut, mereka yang akan mengatakan, "Sedari dulu saya juga tidak terlalu yakin tentang orang itu. Sedari dulu juga saya merasa ada yang kurang beres tentang dia." Dia akan mengatakan hal itu tentang Anda. Luangkanlah waktu untuk menghitung banyaknya sahabat sejati yang saudara punya. Sahabat-sahabat yang mutlak berkomitmen terhadap saudara apapun yang terjadi. Seandainya hitungan saudara menghabiskan jari pada satu tangan saja, saudara sudah diberkati. Dan seandainya hitungan saudara menghabiskan jari pada kedua tangan saudara, seharusnya saudara berseru dengan sukacita. Sebagaimana dikatakan oleh sang penulis Amsal 3000 tahun yang lalu, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
2: Sini, jangan dipendam sendiri.
3: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
2: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
3: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
2: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
1: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear.

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan, dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Wanita, ciptaan Tuhan yang spesial. Ellen Buser berkata, ketika wanita depresi, mereka akan makan atau berbelanja, sedangkan pria akan menginvasi negara lain. Kita tertawa mendengarnya. Namun, itu faktanya. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka seperti demikian. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 27. Beberapa tahun yang lalu, seorang sejarawan di Inggris Utara menemukan suatu buku berjudul Woman's Worth atau Nilai Wanita, yang berasal dari awal tahun 1600-an. Subjudulnya menyatakan bahwa suatu risalah membuktikan dengan berbagai alasan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria. Sebelum penemuan ini, tulisan-tulisan paling awal mengenai feminis berasal dari abad ke-18. Sekalipun, banyak orang menganggap pergerakan wanita muncul sekitar awal abad ke-20. Entah wanita mengungguli pria atau tidak, sebagaimana diklaim buku ini, ilmu pengetahuan baru-baru ini membuktikan apa yang diyakini kaum pria sejak lama, bahwa wanita itu jauh lebih kompleks daripada pria. Seorang pria memiliki kromosom X dan Y. Kromosom Y menentukan maskulinitas, sedangkan kromosom yang satunya tidak demikian, kata para ilmuwan. Pria adalah sebagian besar merupakan produk satu kromosom, yaitu X. Namun wanita, seperti yang Anda tahu, memiliki 2 kromosom X, dan gen di dalam mereka sangat aktif. Itu artinya bahwa setiap wanita merupakan produk 2 kali lebih banyak instruksi genetik dibandingkan pria. Ketika mereka memecahkan kode genetik kromosom X wanita, peneliti Huntington Willard dari Universitas Duke berkata, "Sesungguhnya setiap wanita yang kami teliti memiliki kisah genetik yang berbeda. Intinya, tidak ada satu genom manusia melainkan 2. Pria dan wanita." Jadi, Alkitab benar. Begitu pula Anda, para pria yang mengatakan bahwa kaum wanita itu rumit. Namun, ketika pria dan wanita memahami betapa berbedanya kita dan saling menghormati perbedaan itu, maka kita memahami bahwa setiap kita memiliki apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Dan kita menghargai kualitas unik yang dibawa setiap pribadi ke dalam satu hubungan. Jangan pernah melupakannya. Anda adalah sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang spesial. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Superman. Superman memulai kehidupannya sebagai suatu karakter buku komik pada bulan Juni 1938, yang merupakan ide gagasan satu tim penulis muda dan seniman Jerry Siegel dan Joe Shuster. Digambarkan sebagai sosok berjubah yang luar biasa, Superman semakin populer dari sekedar tokoh buku komik, lalu program radio, komik koran, novel, program TV, film, dan bahkan pertunjukan musikal Broadway. Memakai kostumnya yang terkenal berwarna merah, biru, dan kuning dengan huruf S, ia telah menjadi sosok pahlawan bagi jutaan orang. Sang manusia baja dikisahkan sebagai orang terakhir yang hidup dari planet Krypton yang telah punah. Namun kisah hidupnya terus berganti selama bertahun-tahun, seringkali dicocokkan dengan nilai-nilai budaya pada zamannya, di mana tidak selalu nilai-nilai moral. Dalam beberapa versi, kedatangannya di bumi hampir serupa dengan kelahiran Yesus. Dalam versi layar lebar, ayahnya yang diperankan oleh Marlon Brando mengatakan kepada anaknya untuk memimpin orang-orang biasa kepada kebenaran dengan berkata, "Untuk alasan inilah, yaitu kemampuan mereka untuk berbuat kebaikan, aku telah mengutus mereka kepadamu, anakku satu-satunya." Secara pribadi, saya berpikir bahwa karakter terpercaya seperti Superman ini menarik bagi kita sebab ada rasa lapar di hati manusia akan seseorang yang lebih hebat daripada diri kita sendiri. Kita ingin ada seseorang yang dapat kita kagumi, seseorang yang dapat mencapai prestasi yang kita tidak dapat raih, seseorang yang memerangi kekuatan jahat yang kita lihat sedang bekerja di dunia ini. Beruntung bagi kita, kita memiliki satu pribadi yang dapat melakukan hal-hal tersebut. Namanya adalah Allah. Dengarkan ayat Alkitab ini. Tidak ada yang seperti Allah, Hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Ulangan pasal 33 ayat 26. Siapa itu Yesyurun? Para teolog mengatakan kepada kita bahwa itu adalah nama puitis bagi bangsa Israel yang dipakai untuk mengungkapkan rasa kasih sayang karena kata itu berarti orang-orang benar kesayangan. Lihat Ulangan pasal 32 ayat 15, pasal 33 ayat 5, pasal 26, dan Yesaya pasal 44 ayat 2. Superman tidak dapat berada di banyak tempat pada waktu bersamaan, dan ada banyak hal yang Superman tidak dapat lakukan. Namun Alkitab mengatakan kepada kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Tidakkah Anda senang bahwa Anda mengenal Dia? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3, Jalan Urip Sumarjo, nomor 150, Samarinda. Dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindom, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda, Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: bertanya di dalam hati, kemana tujuan hidup saya? Kiranya Anda tak perlu mengetahuinya. Ambillah saja langkah yang pertama. Setelah itu Tuhan akan menunjukkan langkah berikutnya kepada Anda. Tempuhlah jalan hidup ini langkah demi langkah. Dan pada suatu hari Anda akan menyadari bahwa Ia telah memimpin Anda kepada rencananya yang sangat bijaksana, yaitu melalui suatu jalan yang menuju kepada kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812 8788

7210 di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan, dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perkataan menitik laksana hujan atas tunas muda. Ayah mertua saya akan selalu diingat untuk perkataannya. Ketika kamu mengemudi, jangan pernah mundur lebih jauh dari yang seharusnya. Ia memberikan nasihat ini kepada anak-anak lelakinya, yang mengatakannya kepada anak-anak laki-laki mereka, dan telah diteruskan kepada cucu kami. Perkataannya mungkin telah menyelamatkan saya dari banyak tagihan perbaikan yang mahal. Anda pun mungkin dapat mengingat hikmat yang seseorang berikan kepada Anda dan telah mempengaruhi kehidupan Anda. Perkataan yang dikatakan orang itu kepada Anda telah membuat suatu perbedaan. Cara lain orang dapat terpengaruh dengan kata-kata adalah saat kita menulis kepada mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya menulis suatu buku kecil berjudul Created for a Purpose, diciptakan untuk suatu maksud. Seorang wanita muda yang hamil dan memakai narkoba membeli buku itu di tempat berhentian truk di California saat ia sedang melakukan perjalanan dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan kasar. Saat ia membaca bab 4, ia tidak lagi memakai narkoba dan mulai membangun kembali kepercayaan diri dan harga dirinya. Sekitar bab 6 dan setengah perjalanan mengelilingi Amerika Serikat, ia melompat dari truknya dan diberi tumpangan oleh seorang pengemudi yang melintas dan mengantarkannya pulang. Saat ia menulis kepada saya, ia sedang membaca bab 7 dan memulai satu kehidupan yang baru. Nah, bila Anda berpikir bahwa kata-kata sayalah yang membawa perubahan itu, pikirkan lagi. Bukan. Sesungguhnya, bukan perkataan kita yang mengubah orang lain, tapi Roh Kudus yang melakukannya dengan perkataan kita. Oleh karena apa yang kita katakan dapat membuat suatu perubahan, maka berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk mengucapkan perkataan yang Ia dapat pakai. Musa berkata, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Ulangan pasal 32 ayat 2. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan perkataan yang menolong dan bermanfaat. Bukan kata-kata yang kasar, tidak diucapkan dalam keadaan tertekan dan tidak sabar, melainkan kata-kata penguatan yang akan benar-benar menitik seperti hujan ke atas tunas muda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Santapan Harian, Minggu, 10 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-18. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-27 hingga ayat 31. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam kegelapan kami. Saat jalan terasa kabur, tuntunlah kami. Berikanlah kami pengharapan yang baru. Di dalam cinta Sang Kristus, kami berdoa. Amin.
0: Hakim-Hakim 18 ayat 27 sampai 31. Dengan membawa barang-barang buatan Mika beserta imamnya, Bani Dan menyerang Lais, yang rakyatnya hidup aman dan tentram. Mereka menewaskan orang-orang itu dengan mata pedang dan membumi hanguskan kotanya. Tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota itu jauh dari Sidon, dan orang-orang kota itu tidak berhubungan dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet-Rehob. Bani Dan kemudian membangun kota itu kembali dan menetap di sana. Mereka menamai kota itu Dan menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan yang lahir bagi Israel. Namun nama kota itu dahulu adalah Lais. Bani Dan menegakkan patung pahatan itu bagi mereka sendiri. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu dibawa ke pembuangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan buatan Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Shiloh.

Sahabat Scripture Reunion Indonesia, kisah dilanjutkan dengan Hakim-Hakim pasal 18. Sayangnya kelanjutan kisah bukan tentang pertobatan, melainkan justru dosa yang berkelanjutan. Suku Dan mencari milik pusaka sebagai tempat tinggal. Mereka mengutus 5 orang untuk mengintai dan menyelidiki negeri sampai mereka tiba di rumah Mika. Mereka meminta orang Lewi yang menjadi imam di rumahnya untuk meminta petunjuk kepada Allah. Orang Lewi itu memberkati mereka dan mengatakan bahwa perjalanan mereka akan berhasil. Setelah menemukan negeri yang mereka inginkan, yaitu Lais, 5 orang itu pulang dan kembali dengan 600 orang Dan yang bersenjata untuk merebutnya. Mereka kemudian singgah di rumah Mika. Lalu 5 orang tersebut mengambil semua patung, efod, dan terafin Mika. Awalnya orang Lewi itu menegur mereka. Tetapi 5 orang itu memujuknya dan mengatakan, bukankah lebih baik menjadi imam bagi satu suku daripada hanya satu orang? Ia pun setuju dan malah bergabung dengan mereka untuk ikut merampas patung, efod, dan terafim Mika. Demikianlah orang Lewi itu yang adalah cucu Musa dan keturunannya menjadi imam bagi suku Dan sampai penduduk negeri Dan dibawa ke pembuangan. Penulis mau menunjukkan bahwa dosa terjadi di mana-mana di antara umat Allah. Mika dengan berhala dan imam palsunya. Orang Dan yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Lebih parah lagi, orang Lewi, cucu Musa tadi, melanggar Taurat Musa dengan menjadi imam, lalu bertindak jahat terhadap tuannya. Bahkan, ia dan keturunannya terus-menerus melayani sebagai imam bukan bagi Tuhan, melainkan bagi suku Dan dengan melayani patung buatan Mika. Hati-hatilah dengan dosa, karena dosa dapat dengan cepat menyebar kemana-mana. Sikap yang menganggap remeh, mewajarkan, atau bahkan membenarkan perbuatan dosa hanya akan membuatnya menjadi semakin parah. Tolaklah dosa sepenuhnya. Mari kita menyembah Allah dan melayani bagi Allah saja. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kuatkan kami untuk menolak dosa sepenuhnya dan memilih hidup dalam kebenaran-Mu setiap hari. Arahkan hati kami untuk menyembah dan melayani hanya kepada-Mu dengan setia. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: kita takut terhadap kehancuran yang sedang mengancam kita. Oleh sebab itu, kita mencari-cari suatu kuasa yang melebihi kekuatan itu. Kita mencari sesuatu yang dapat melindungi diri kita terhadap semua kekuatan itu. Jika kita mengetahui kuasa ini, maka semua persoalan kita akan diselesaikan. Kuasa ini ada. Ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dengan perantaran putranya, ia berseru kepada kita, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menahan kekuatan musuh. Sekalipun engkau minum racun maut, engkau tidak akan mendapat celaka." Firman-Nya itu benar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan, dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta pertama. Benjamin Franklin pernah berkata, "Pastikan mata saudara terbuka lebar-lebar sebelum menikah dan setengah tertutup setelah menikah." Boleh juga tuh idenya. Sebab tampaknya sebelum kita menikah, kita hanya melihat sisi-sisi baik dari calon pasangan kita. Setelah kita menikah, kita temukan ternyata setiap sisi baik ada sisi kebalikannya. Seorang wanita menikahi seorang pria karena dia kuat dan jantan. Wanita ini meninggalkan suaminya karena suaminya sangat mendominasi. Sang pria menikahinya karena dia demikian rapuh dan mungil. Ia meninggalkan istrinya karena istrinya demikian lemah dan tak berdaya. Yang wanita memilih calon suaminya karena calon suaminya tahu cara memberikan nafkah yang baik. Ia meninggalkan suaminya karena yang dipikirkan suaminya hanya bisnis. Yang pria menikahinya karena dia stabil dan memakai akal sehat. Ia menceraikan istrinya karena istrinya membosankan dan kurang cerdik. Ya, setiap uang logam ada sisi kebalikannya. Namun hal itu bukanlah berarti bahwa uang logam tersebut tidak berharga. Demikian pula lah halnya dengan pernikahan kita. Kita cenderung tertarik kepada seseorang yang kebalikan dari diri kita. Kalau saudara supel, mungkin saudara tertarik kepada seseorang yang pendiam dan menarik diri, karena saudara menemukan kedamaian dengan orang tersebut. Di lain pihak, kalau saudara introvert, mungkin saudara tertarik kepada orang yang memeriahkan suasana pesta karena seru. Namun, kalau pasangan saudara mulai menggerus saudara, ingat-ingatlah masa saudara pacaran, dan cobalah melakukan hal-hal yang saudara paling nikmati sebelum menikah. Berkonsentrasilah pada apa yang saudara cintai tentang pasangan saudara, dan bukan pada apa yang menggerus saudara seperti amplas. Dalam kitab Wahyu, Allah berbicara kepada gereja di Efesus dan mengatakan, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Wahyu 2 ayat 4-5. Tentu, ia sedang membicarakan kasih kepada Allah dalam ayat-ayat tersebut. Namun saya rasa ada prinsip yang relevan juga untuk pernikahan. Kembalilah ke bagaimana dulunya saudara memperlakukan satu sama lain. Saudara takkan menyangka alangkah beda hasilnya nanti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Bila kita sama sekali tak sanggup, maka tibalah saatnya bagi kita untuk memohon kasih Bapa. Pada saat-saat yang demikian itu, kasih-Nya akan dilimpahkan kepada kita secara istimewa bila kita mengajak Allah Bapa untuk mengasihani kita serta menyatakan kuasa-Nya. Ia akan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Marilah kita memanfaatkan saat-saat seperti itu. Itulah kesempatan kita untuk mengalami kasih serta pertolongan Bapa lebih banyak dari biasanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: dalam tidak ada yang mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, kembali lagi bersama dengan saya Pastor Apius Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-511. Saya menyapa yang ada di Jabodetabek dan juga yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, dan juga yang terakses di seluruh wilayah Indonesia melalui radio live streaming. Shalom. Selaku dikasih Tuhan, Anda bisa menghubungi saya langsung, Pastor Apius Rupang, untuk pelayanan firman, pelayanan PD kantor, atau juga pelayanan di gereja interdominasi, dan juga pelayanan doa orang sakit. Anda bisa menghubungi saya langsung di 0812-621-5518. Sekali lagi, di 0812-621-5518. Anda juga bisa memberikan saran dan dari siaran kami ini, sudah aku dikasih Tuhan, karena saya sudah sepakat dengan pihak radio, jadi biarlah setiap para pendengar untuk langsung direct ke saya sendiri, langsung WA atau telepon. Baik, puji Tuhan, kita masuk di episode yang ke-511. Dan episode yang ke-511 ini menyambung dari 510, saudaraku ya. Nah, mari kita lihat. Kembali saya mengajak Anda untuk melihat kitab Mazmur pasal pertama ayat 1-6. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, kalau di dalam episode yang ke-510, saya bicara Mazmur 1, hari ini saya bicara ulang, tetapi saya akan melihat, mengajak Anda untuk melihat di dalam zaman Yesus, saudaraku. Di dalam zaman perjanjian baru, saudaraku. Supaya kita bisa melihat, ini luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat tadi apa yang sudah kita baca, Mazmur 1, saya mau kasih tahu, Yesus, Tuhan kita yang dahsyat, itu sebagai penggenapan Mazmur 1, saudaraku. Jadi ini bicara tentang nubuatan dan Yesuslah wujudnya, Yesuslah. Mari kita lihat, saudaraku, pelan-pelan. Mazmur pasal pertama itu menggambarkan manusia ideal yang sepenuhnya hidup dalam Taurat Tuhan, saudaraku. Kita perlu ketahui, saudaraku dikasih Tuhan, dalam sejarah Israel tidak ada seorang pun yang benar-benar memenuhi gambaran ini secara sempurna sampai Yesus datang, saudaraku. Budasyat. Nah, saudaraku dikasih itu dari ayat Mazmur pasal pertama, saya mencatat bahwa Yesus itu adalah pohon. Dia seperti gambaran pohon. Dia dimaksud pohonnya ditanam di tepi aliran air itu yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang merenungkan firman Bapa siang dan malam, saudaraku. Anda bisa catat, saudaraku ya, karena kita cepat. Yohanes pasal 5 ayat 19, bahkan Yohanes pasal 8 ayat 28. Bahkan dikatakan yang menghasilkan buah yang tinggal. Mari kita lihat. Nah, kali ini saya mengajak Anda buka Yohanes pasal 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Akulah Tuhan yang memilih para pendengar pada hari ini. Dan aku telah menetapkan kamu, yaitu para pendengar hari ini, siapapun Anda, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah.

0: kamu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wuh, dahsyat. Jadi sebenarnya dikasih Tuhan, Mazmur ini, dia, Yesus itu adalah orang benar sejati. Yang Mazmur 1 gambarkan, saudaraku. Mazmur pasal pertama yang menggambarkan, saudaraku. Mari kita lihat. Bagaimana Mazmur pasal pertama, itu juga dikatakan seperti apa yang saya katakan tadi di ayat pertama. Berbahagialah. Jadi kata ucapan bahagia, kalimat pembuka, itu bicara bukan shalom, saudaraku ya. Seperti yang saya katakan kemarin, bukan shalom. Tapi ini bicara tentang asyere, ucapan bahagia. Kebahagiaan yang dibangun dengan fondasi yang dalam. Dan ini persis dengan apa yang Yesus ajarkan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3-11. Tentang ucapan bahagia, saudaraku. Kalau kemarin saya bilang, oh saya bahagia kalau saya dapat duit. Oh saya bahagia kalau saya dapat promosi. Saya bahagia kalau naik jabatan. Bukan itu, saudaraku. Bukan itu. Tapi fondasi yang mendalam, akar yang mendalam, saudaraku. Mari kita lihat Injil Matius pasal 5 ayat 3-11. Apa yang Yesus ajarkan? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Wuh, dahsyat, saudaraku. Ini yang dimaksud, saudaraku. Jadi strukturnya tuh identik dari Injil Matius yang sudah kita baca. Itu identik dengan Mazmur pasal pertama. Proklamasi kebahagiaan bagi saya dan saudara, bagi mereka yang hidupnya dengar. Kita harus laras dengan kerajaan Allah, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan. Yesus itu tidak menghapus Mazmur 1. Saya sangat yakin bahwa ucapan bahagia ini ada dasar. Yesus mengajarkan ucapan bahagia di atas bukit. Bahwa Yesus tidak menghapus Mazmur pasal 1. Dia mendalamkan maknanya. Bahwa dengar, kebahagiaan sejati bukan hanya soal menjauhi orang fasik, tapi soal hati yang miskin di hadapan Allah. Rasa lapar akan kebenaran dan murni hatinya, saudaraku. Udah sehat, saudaraku. Ini luar biasa. Mari pelan-pelan kita lihat Roma 8 ayat pertama, bahwa dikatakan tidak ada penghukuman. Mazmur pasal pertama ayat 5, kalau berkata orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Tapi Roma 8 ayat pertama, di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Tapi Paulus dalam Roma 8 ayat pertama dengan tegas mengatakan, demikianlah firman Tuhan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, ini bukan kontradiksi. Jadi betul, ini Injil, ini kabar gembira, ini kabar sukacita bagi kita. Orang yang di dalam Kristus tidak lagi berdiri sebagai orang fasik di hadapan penghakiman. Karena apa? Karena kebenaran Kristus telah diperhitungkan bagi mereka, saudaraku. Dahsyat, katakan amin. Bahkan Mazmur pasal pertama menggambarkan standar dan Roma 8. Dengar, Roma 8 ayat pertama yang sudah kita baca itu menggambarkan anugerah yang memenuhi standar itu atas nama kita, saudaraku. Dahsyat. Dengar, saudaraku dikasihi Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang olehnya kita diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Dengan jelas, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau engkau tidak percaya kepada Yesus, saya mau kasih tahu 100% engkau pasti binasa. Ini tidak ada kata terlambat. Engkau perlu Yesus, saudaraku. Engkau perlu mengenal pribadi Yesus. Engkau perlu menghidupi Yesus supaya engkau hidup dalam anugerah Allah, supaya engkau menerima keselamatan anugerah dari Dia, saudaraku. Mari kita lihat apa yang terjadi di masa-masa kini, saudaraku. Dari Mazmur pasal pertama, saudaraku dikasih Tuhan. Dan saya menghubungkan tadi dengan ucapan bahagia di dalam Injil Matius yang sudah kita baca tadi. Saudaraku, di era media sosial ini luar biasa. Media sosial punya bisa berdampak yang positif, bisa juga berdampak yang negatif, saudaraku. Di era media sosial, pertanyaannya, nasihat siapa yang kita ikuti? Begitu banyak konten-konten, begitu banyak yang kita lihat, saudaraku. Konten-kontennya ditampilkan, nasihat siapa yang kita ikuti? Bahkan banyak sekali ajaran-ajaran sesat, bahkan gak heran apologet-apologet yang ada di Indonesia. Waduh, saudaraku, sekarang apologet menyerang ke dalam. Mestinya apologet itu jangan menyerang ke dalam. Apologet itu tugasnya mempertahankan iman kekristenan. Tetapi sekarang apologet itu menyerang ke dalam, mengacau balaukan, saudaraku. Setiap gereja yang punya doktrin yang berbeda-beda diganggu, saudaraku. Bahkan komplain tentang bahasa roh lah, tentang perpuluhan lah, sebagainya. Saudaraku, itu bukan apologet sejati, saudaraku. Saya mau kasih tahu, yang begini-begini kontennya jangan diikuti, saudaraku. Apalagi ada satu konten yang tidak percayakan mujizat Tuhan, yang menyatakan bahwa mujizat itu sudah gak ada lagi. Saya mau kasih tahu, yang begini-begini jangan diikutin. Itu nasihat orang fasik, saudaraku. Di era digital, saudaraku dikasih Tuhan, berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak lagi harus bertemu fisik. Tidak ada lagi pertemuan fisik, saudaraku. Cukup Anda scroll. Anda scroll selama 30 menit setiap pagi. Algoritmanya itu akan membentuk cara berpikir kita tanpa kita sadari, saudaraku. Mengerikan, saudaraku. Siapa yang paling sering kita dengar? Siapa yang paling sering muncul di timeline kita, saudaraku, ya? Bahkan siapa yang kata-katanya paling sering kita kutip? Saudaraku, itulah nasihat. Nasihat yang sedang membentuk hidup kita. Saudaraku, memang mengerikan kalau Anda menonton konten-konten, kalau bilang anjay, anjir, ya makanya itu yang akan ikutin. Anjay, anjir, itu kan suatu perkataan yang gak bagus, saudaraku. Itu bicara anjing, saudaraku. Sedikit-sedikit kita bilangin orang anjing, anjay, anjir, itu gak bagus, saudaraku. Itu terpola, sangat mengerikan. Bahkan Mazmur pasal pertama, saudaraku, tidak melarang kita berinteraksi dengan dunia, tetapi ia menantang kita untuk sadar siapa yang sedang mempengaruhi pikiran dan arah hidup kita. Saya punya pepatah begini, Anda tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala Anda, tapi Anda punya wewenang untuk berkata tidak kepada burung yang memberaki kepala Anda. Mungkin Anda mengerti maksud saya, kan? Anda tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala Anda, tapi Anda bisa melarang kalau dia bersarang di atas kepala Anda. Mari, saudaraku dikasihi Tuhan. Siapa yang sedang mempengaruhi pikiran dan arah hidupmu? Makanya enggak heran, perhatikan kata-katamu. Kata-kata yang keluar dari mulutmu itu adalah bagian dari pergaulan, nasihat yang kau dengar. Makanya lebih banyak membaca firman Tuhan, lebih banyak dengar firman Tuhan, supaya apa yang kau dengar itulah yang bisa kau kata-katakan. Yang kedua, sudah aku dikasih Tuhan, kalau yang pertama ada media sosial, yang kedua merenungkan siang dan malam. Di zaman notifikasi ini, rata-rata orang mengecek ponselnya, saudaraku, 96 kali sehari. Ya, sekitar setiap 10 menit, saudaraku. Bandingkan dengan beberapa menit kita duduk merenungkan firman Tuhan dalam sehari. Aduh, saudaraku dikasih Tuhan. Haga ada satu perkataan, merenungkan dengan sungguh-sungguh membutuhkan niat yang aktif, saudaraku. Tidak akan terjadi secara otomatis, saudaraku. Dunia digital itu dirancang untuk mencuri perhatian kita. Komunitas iman yang sehat itu harus secara sadar membangun ritme, yaitu apa? Merenungkan firman. Yang ketiga, sudah aku dikasih Tuhan, pohon atau sekam. Soal akar, bukan penampilan. Banyak orang terlihat kuat di luar. Karirnya bagus. Keluarga terlihat harmonis. Aktif di gereja, pelayanan di mimbar. Pelayanan sana-sini. Tetapi ketika badai datang, ada perselisihan, sakit keras, bahkan kehilangan pekerjaan, bahkan pengkhianatan, dan lain-lain. Yang terungkap adalah, apakah ada akar yang menancap dalam, saudaraku? Makanya di akhir zaman sekarang ini, banyak orang Kristen imannya iman sekam. Ada masalah sedikit, lari dari gereja. Ada masalah sedikit, lari. Ada masalah sedikit, tidak mau pelayanan. Ada masalah sedikit, tidak mau ibadah. Ini namanya iman sekam. Anda bisa terlihat kuat di luar, tetapi di dalamnya keropos. Mazmur pasal pertama tidak berbicara tentang penampilan kesalehan, saudaraku. Dia berbicara tentang kedalaman akar. Pohonnya berakar kuat, tidak perlu membuktikan dirinya saat cuaca baik. Akarnya itu terbukti saat badai datang. Pastikan kita berakar di dalam Tuhan, saudaraku, ya. Tidak perlu Anda mengatakan, oh saya kuat, saya bisa, saya kebal dengan dosa. Oh, tidak perlu, saudaraku. Nanti badai akan menentukan, saudaraku. Ada kesaksian, saudaraku, ya. Seorang pengusaha Kristen di Surabaya, ya. Dia bersaksi bahwa selama 20 tahun, ia mulai setiap hari, dia membaca Mazmur, saudaraku. Dia baca satu pasal, dia baca pelan-pelan dan didoakan. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika bisnisnya bangkrut pada tahun 2019, ia harus memulai lagi dari nol. Ia berkata begini, yang membuat saya tidak hancur, bukan karena saya kuat, tapi karena ada firman yang sudah tertanam terlalu dalam untuk bisa dicabut oleh krisis apapun. Wuh, dahsyat. Ini pengusaha yang hebat, saudaraku. Ini di Surabaya, saudaraku, ya. Dia berkata begitu, ya, saudaraku. Yang membuat saya tidak hancur, bukan karena saya kuat, tapi karena ada firman yang sudah tertanam terlalu dalam untuk bisa dicabut oleh krisis apapun. Saya berdoa Anda yang mendengar pada hari ini, setiap pagi mendengarkan firman Tuhan dari pemberitaan yang Pastor Apius lakukan, yang Pastor Apius layani, pastikan bahwa firman ini tertanam dalam hati Anda, sehingga kita semua memiliki fondasi yang kuat, akar yang kuat. Sudah aku dikasih Tuhan. Dari kesaksian ini, itu gambaran pohon Mazmur 1. Akarnya tidak terlihat, tetapi itulah yang menentukan segalanya. Hari ini saya mau kasih tahu, dengar, dari Mazmur pasal pertama itu adalah ajakan, undangan, terbuka bagi siapapun, bagi Anda. Saudaraku, ini bukan ancaman. Tuhan tidak sedang menakut-nakuti kita dengan gambaran sekam yang berterbangan, saudaraku. Tuhan sedang menawarkan sesuatu yang jauh lebih baik. Hidup seperti pohon yang berakar dalam, bahkan yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu bahkan di tengah kemarau. Dan saya mengundang Alkitab, Roh Kudus, juga mengundang Anda. Undangan itu bukan untuk manusia yang sempurna. Dengar ya. Undangan ini bukan untuk manusia yang sempurna, tapi ini untuk kita. Buka hatimu dengan segala keterbatasan, kegagalan dan luka kita. Buka hatimu, karena pohon yang paling sempurna itu sudah berdiri di Golgota, saudaraku. Dialah Yesus yang sudah memberikan dirinya, memberikan hidupnya bagi kita. Berakar dalam kasih Bapa, menghasilkan buah keselamatan yang cukup untuk seluruh dunia. Hari ini buka hatimu di hadapan Tuhan. Dengar satu kalimat kunci untuk kita semua. Tuhan mengenal jalanmu. Dia mengenal jalanmu. Dan Tuhan tidak akan melepaskanmu. Mari buka hatimu. Urama sanda bataka daba sanda. Bapa ampuni kami Tuhan. Kalau kami seperti sekam, kami gampang terombang ambing. Kami gampang mudah berubah Tuhan dalam keputusan mengikut Engkau. Ampuni kami Bapa. Pada hari ini firman-Mu sudah mengajar kami supaya kami mengakar lebih dalam Tuhan. Tuhan ampuni kami yang berdosa pada hari ini. Tambahkan iman kami Tuhan. Biarlah kami berkata sekali Yesus tetap Yesus. Dan buat kami tetap untuk sukakan firman-Mu. Sehingga kami berakar dalam firman-Mu. Dan kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Tidak ada nasihat lain yang kami dengar. Selain firman Allah, itulah yang menjadi pegangan dan pedoman hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa atau secara khusus buatnya sakit. Pegang bagian yang sakit, aku berdoa. Setiap bagian yang sakit, baik sakit kanker, sakit tumor, benjolan apapun, jadi pegang oleh para pendengar pada hari ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilu-bilu darah Tuhan Yesus, penyakit mereka disembuhkan. Terima kasih Bapak. Kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi, pemulihan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda diberkati dan Anda bisa mendukung program kami dengan memberikan persembahan mendukung pekerjaan Tuhan. Di episode yang ke-511 ini, Anda bisa menabur di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapan Samarinda. Sekali lagi, di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapan Samarinda. Terima kasih. Tetap semangat semua. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518 dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan, dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

ucapan syukurku.

kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Anda mengeluh bahwa Tuhan membiarkan Anda menanti demikian lama. Apa sebabnya? Tuhan sebagai Bapa yang sejati melakukan hal itu supaya Anda belajar menanti. Ia rindu menganugerahkan karunia-karunia yang istimewa kepada Anda, yaitu kesabaran, kerendahan hati, dan iman yang teguh. Inilah sifat-sifat Yesus. Ia ingin menghiasi hidup Anda dengan sifat-sifat tersebut, sehingga Anda berseri-seri bila kelak menghampiri tahtanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Umat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: dalam hidup Anda dalam sedikit hari lagi? Berharaplah sesuatu yang baik. Allah itu baik, dan sebagai Bapa Ia telah menyediakan hal-hal yang baik bagi anak-Nya. Akan tetapi, nampaknya Allah itu adalah Tuhan yang keras terhadap orang-orang yang jahat dan tidak mempercayainya. Dalam hati mereka, mereka mendirikan penghalang terhadap bukti-bukti kebaikan Allah. Sebab itu mereka menuai apa yang mereka tabur dalam ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak akan berbahagia dan akan tetap tidak berbahagia, karena kita menerima apa yang kita harapkan dari Allah. Maka berharaplah hal-hal yang baik daripadanya, dan Anda akan mengalami kebaikannya yang besar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya.

Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan, dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: memerlukan orang-orang yang bertekun di dalam doa. Tuhan Allah menantikan orang-orang yang meskipun mula-mula tampaknya mereka diberi batu dan bukannya roti, namun demikian mereka tetap bertekun dan memegang janji Tuhan yang berbunyi, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Tidak ada seorang bapa pun semacam itu. Jika ada, ia bukanlah bapa yang sejati. Oleh sebab itu, engkau sekali-kali tak akan memberi batu kepadaku jika aku memohon sesuatu daripadamu, ya Tuhan. Katakanlah demikian kepada Bapa di surga. Ia akan menepati janji-janjinya bila kita percaya kepadanya."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berkembang.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Seperti bergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah.

manakah jalan yang menuju kebahagiaan? Jalan itu ialah penyerahan mutlak kepada Allah. Hal itu berarti bahwa pada setiap saat, segenap kehendak Anda diserahkan kepada kehendak Allah. Inilah landasan semua kebahagiaan. Barang siapa yang menyerahkan segenap kehendaknya kepada kehendak Allah dan berulang kali melakukannya, ia akan bebas dari kehendak diri sendiri yang akan menghancurkannya, dan ia pun akan bebas dari kecemasan yang hendak menekan jiwanya. Sebaliknya, jika ia bersandar kepada kehendak Allah, kepada kehendak Bapa yang pengasih yang merencanakan hal-hal yang terbaik bagi kita, inilah yang membahagiakan dirinya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

0: Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ini lagu judulnya Dia.

0: Thank you.
1: Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Berilah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel Albrando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar, dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan, reptilia, tanaman, tanah, mamalia, dan insting. Baik, bisakah Anda menyatukan semuanya sehingga masing-masing tidak ada yang kekurangan apa yang dibutuhkan? Sebenarnya ini termasuk mudah. Anda berurusan dengan hal-hal yang sudah diciptakan. Mari kita menaikkan tingkat kesulitannya. Pertama-tama, ciptakan dulu 1 juta benda dan makhluk hidup dari nol sehingga semuanya berfungsi. Anda yang harus menciptakan potongan-potongannya. Berapa hal yang harus Anda ciptakan hanya agar semua potongannya sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda dan hewan untuk menghasilkan suara. Semuanya harus sesuai dan berfungsi. Sekarang setelah tahu betapa luar biasa sulitnya tantangan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan ini. Berapa kemungkinan semuanya ini tercipta karena kebetulan dan bukannya oleh Anda? Tinggalkan saja 1 juta potongan itu dan tunggu agar potongan-potongan itu menyatu sendiri. Teka-teki yang hanya terdiri dari 5 potong pun tidak akan menyatu dengan sendirinya. Ayat pertama dari Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu semua detail tentang bagaimana Allah melakukannya. Namun bagi saya, sepertinya konsep perancang yang arif adalah satu-satunya penjelasan yang logis tentang bagaimana semuanya bisa ada. Hanya berpikir tentang hal itu saja cukup untuk membuat saya mengamini pernyataan penulis Alkitab. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab Wahyu, pasal 4 ayat 11. Jika demikian, tidakkah Anda setuju bahwa Dia juga mampu untuk menyatukan potongan-potongan dari teka-teki hidup Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Buya, jiwaku memuliakan Engkau. Hati dan dagingku memuji kebesaran-Mu, ya Tuhan.

0: adalah Yang Maha Kuasa dan juga Bapa yang penuh kasih. Ia ingin memenuhi hidup kita dengan tanda-tanda ajaibnya dan rahmatnya demi kemuliaan namanya. Akan tetapi hal ini hanya dapat terjadi sejauh kita berani menempuh jalan iman serta mempertaruhkan segala sesuatu karena iman itu. Sesuai dengan iman yang kita miliki, kita akan mengalami mujizat dan tanda ajaib dari Tuhan serta memuliakan namanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: kata-kata yang mengandung pemecahan bagi semua persoalan Anda. Kata-kata itu ialah, percayalah kepada Allah. Itu berarti percaya bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa dan benar-benar Bapa yang pengasih, yang senantiasa bersedia memberi pertolongan. Percayalah, maka langkah pertama telah diambil untuk menyelesaikan masalah Anda. Langkah kedua akan mengikuti. Anda akan melihat sendiri bahwa pada saat yang ditentukan olehnya, Ia akan mengubah duka cita Anda menjadi sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes, Tempat Dalam Yang Tidak Terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu? Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir.

0: aliran-aliran berkat akan mengalir dari kehidupan Anda. Kasih Allah ingin mengabulkan kerinduan Anda itu. Itulah sebabnya Ia menempatkan sebuah mesbah dalam kehidupan setiap manusia. Di tempat itu Ia mencari korban yang dipersembahkan kepadanya karena kasih. Bila ada korban di atas mesbah, maka nyala api korban itu dapat dinyalakan. Nyala api itu berasal dari Allah dan bersinar dengan terang, serta membakar semangat orang lain dan memberkati hidup mereka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda.

0: Allah sedang melawan Anda. Akan tetapi percayalah, sekalipun nampaknya Tuhan melawan Anda, sebenarnya Ia berjuang demi Anda, karena Ia adalah Bapa yang senantiasa mengasihi Anda. Kadang-kadang Ia bertindak sebagai seorang seteru sebagaimana yang dilakukannya terhadap Yakub. Hal ini diperbuatnya untuk menggerakkan Anda agar melakukan peperangan iman dengan gigih. Sama seperti Yakub, hendaknya Anda berulang kali berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Melalui pergumulan iman seperti itu, Tuhan ingin menjadikan Anda seorang pemenang, seorang pembawa berkat yang dapat dipercayainya untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang besar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Superman. Superman memulai kehidupannya sebagai suatu karakter buku komik pada bulan Juni 1938, yang merupakan ide gagasan satu tim penulis muda dan seniman Jerry Siegel dan Joe Shuster. Digambarkan sebagai sosok berjubah yang luar biasa, Superman semakin populer dari sekedar tokoh buku komik, lalu program radio, komik koran, novel, program TV, film, dan bahkan pertunjukan musikal Broadway. Memakai kostumnya yang terkenal berwarna merah, biru, dan kuning dengan huruf S, ia telah menjadi sosok pahlawan bagi jutaan orang. Sang manusia baja dikisahkan sebagai orang terakhir yang hidup dari planet Krypton yang telah punah. Namun kisah hidupnya terus berganti selama bertahun-tahun, seringkali dicocokkan dengan nilai-nilai budaya pada zamannya, di mana tidak selalu nilai-nilai moral. Dalam beberapa versi, kedatangannya di bumi hampir serupa dengan kelahiran Yesus. Dalam versi layar lebar, ayahnya yang diperankan oleh Marlon Brando mengatakan kepada anaknya untuk memimpin orang-orang biasa kepada kebenaran dengan berkata, "Untuk alasan inilah, yaitu kemampuan mereka untuk berbuat kebaikan, aku telah mengutus mereka kepadamu, anakku satu-satunya." Secara pribadi, saya berpikir bahwa karakter terpercaya seperti Superman ini menarik bagi kita sebab ada rasa lapar di hati manusia akan seseorang yang lebih hebat daripada diri kita sendiri. Kita ingin ada seseorang yang dapat kita kagumi, seseorang yang dapat mencapai prestasi yang kita tidak dapat raih, seseorang yang memerangi kekuatan jahat yang kita lihat sedang bekerja di dunia ini. Beruntung bagi kita, kita memiliki satu pribadi yang dapat melakukan hal-hal tersebut. Namanya adalah Allah. Dengarkan ayat Alkitab ini. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Ulangan pasal 33 ayat 26. Siapa itu Yesyurun? Para teolog mengatakan kepada kita bahwa itu adalah nama puitis bagi bangsa Israel, yang dipakai untuk mengungkapkan rasa kasih sayang, karena kata itu berarti orang-orang benar kesayangan. Lihat Ulangan pasal 32 ayat 15, pasal 33 ayat 5, pasal 26, dan Yesaya pasal 44 ayat 2. Superman tidak dapat berada di banyak tempat pada waktu bersamaan, dan ada banyak hal yang Superman tidak dapat lakukan. Namun Alkitab mengatakan kepada kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Tidakkah Anda senang bahwa Anda mengenal Dia? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Tuhan, kami bawa persembahan kami yang sejati, yaitu hati dan hidup kami. Bukan hanya sekedar nyanyian dan pujian, tetapi kehidupan yang menjadi kesaksian yang menyatakan kemuliaan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah penyelamat kami, Engkau adalah Raja yang mulia, Engkau adalah Raja yang kekal, sekarang sampai selama-lamanya.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini dirancang di dalam kekekalan. Saudara pendengar, bagaimana kehidupan pertama kali muncul di muka bumi? Pertanyaan ini dengan cepat disambar oleh teori evolusi dengan jawaban bahwa kehidupan berawal dari sebuah sel yang terbentuk secara kebetulan. Teori evolusi berdalih 4 miliar tahun lalu, dalam atmosfer bumi purba berbagai senyawa tidak hidup bereaksi. Di bawah petir dan tekanan menghasilkan sel hidup pertama. Tetapi pertanyaan bahwa senyawa-senyawa anorganik dapat bergabung membentuk kehidupan sama sekali tidak ilmiah dan tidak dikuatkan dengan eksperimen atau observasi. Kehidupan hanya muncul dari kehidupan. Setiap sel hidup terbentuk melalui replikasi sel hidup lainnya. Tidak seorang pun di dunia ini pernah berhasil membentuk sel hidup dengan mencampurkan materi-materi anorganik, bahkan di laboratorium yang paling canggih sekalipun. Dan Anda pun tentu tahu arsitek utama teori ini adalah Charles Darwin yang hidup pada abad ke-19. Anda tidak pernah ada secara kebetulan, seperti pendapat teori evolusi. Dan Anda adalah makhluk sempurna yang tereplikasi dari firman yang hidup. Menyitir pemazmur yang menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib. Seharusnya Anda berbahagia karena jauh di dalam kekekalan, Bapa telah merancang dan membentuk kita dengan begitu teliti dan penuh persiapan. Dan Bapa begitu berharap kehidupan Anda akan membentuk replikasi kehidupan lainnya, sehingga dari satu kehidupan bertumbuh kehidupan lainnya, dan begitu seterusnya, sampai bumi ini penuh dengan kehidupan dari Bapa. Saudara pendengar, berbahagialah orang tua yang mendengar tangisan bayi ketika pertama kali dilahirkan. Artinya ketika satu bayi lahir, maka bertambah pula satu kehidupan di muka bumi ini. Dan bertambah juga satu kehidupan yang akan menghidupkan kehidupan lainnya. Jadi apa bayi itu kelak? Orang tuanya sangat bangga dan menitipkan sebuah pesan. Semoga kelahiranmu membawa sukacita pada banyak orang, anakku. Silih berganti bayi-bayi itu lahir. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dulunya bayi itu adalah diri Anda sendiri. Semoga harapan tak muluk-muluk orang tua Anda ketika Anda lahir di bumi ini tercapai. Anda

0: membawa kehidupan pada orang lain. Dalam perjalanan waktu pula, Anda yang dulunya bayi kecil akan juga melahirkan bayi kecil lainnya. Putaran ini akan terus begitu sampai Bapa menghendakinya berhenti.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Hardline Radio. More value, more than radio.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Eli Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya, berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa? Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Eli mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Eli melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang maha kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kristus rela mati untuk kita. Saudara pendengar, bayangkan jika setiap kali kita memberikan pertolongan dan itu benar-benar menolong orang tersebut, kemudian kita mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membalas kebaikan kita, tetapi membayarnya dengan melakukan kebaikan yang menolong sesama kepada 3 orang berikutnya. Dan kemudian orang yang kita tolong tersebut benar-benar melakukan 3 kali perbuatan baik kepada orang-orang berikutnya dengan memakai metode yang sama, membayar kebaikan yang diberikan kepada 3 orang berikutnya terus-menerus. Maka terjadi multiplikasi tindakan kebaikan yang tidak pernah berakhir. Jika ini terus terjadi, maka dunia akan selalu memanen kebaikan dari orang-orang yang tidak pernah berhenti menyebarkan cinta kasih. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu selalu bergaung, meskipun bunyinya tidak terdengar di telinga kita. Gaung itu adalah karakter yang Anda tularkan kepada orang lain. Saudara pendengar, apa yang Anda lakukan di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus diingat oleh orang lain. Dan Tuhan selalu membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan bagi orang lain. Inti iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Karena dengan mengasihi, maka orang lain akan melihat kebaikan hati Anda. Kita seringkali dikejutkan dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menurut masyarakat terpinggirkan. Orang-orang ini sering dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang hidup dalam kekerasan. Bahkan kita dikejutkan dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat yang mengasihi dengan tulus. Tentu sangat bertentangan dengan orang-orang yang begitu mengasihi Yesus, tetapi tidak menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia. Sudah banyak bukti ditunjukkan, ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi sampai saat ini membenci sesamanya. Mereka menyimpan dendam meskipun Tuhan selalu mengajarkan kasih. Mereka menyimpan amarah meskipun kasih adalah inti pengajaran Tuhan. Dan mereka membiarkan hidupnya dikuasai oleh dendam kesumat. Padahal di atas semuanya kita harus lebih mentaati ajaran Kristus daripada sakit hati yang mendominasi hidup kita. Kristus mengasihi kita dan rela mati untuk kita.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Terpilih. Menurut saya, adopsi adalah salah satu hal yang paling indah dan penuh cinta yang terjadi di dunia yang terkadang menyakitkan ini, yang kita tinggali, di mana seorang anak yang tinggal di panti asuhan tidak memiliki orang tua yang mengasihinya. Namun seseorang datang dan berkata, "Saya menginginkan anak ini sebagai milik saya. Saya ingin menunjukkan kasih sayang kepadanya dan menyediakan kebutuhannya. Saya ingin menjadi ibunya atau ayahnya. Ini adalah suatu hal yang sangat indah." Nah, bila Anda seorang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, apakah Anda menyadari bahwa itu artinya Anda pun telah diangkat menjadi anggota keluarga Allah? Ya, Allah telah memilih Anda untuk menjadi miliknya. Petrus berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika seorang bayi hadir dalam suatu keluarga, ayah dan ibu harus membawa pulang apapun yang mereka dapatkan, bukan? Mereka tidak akan mengembalikannya untuk ditukar dengan yang lain. Namun dalam adopsi, kita memilih sang anak. Seorang ibu menjelaskan seperti demikian kepada anak adopsinya. "Kebanyakan bayi datang dari perut ibu mereka, namun engkau datang dari hati mama. Anda, sahabatku, datang dari hati Allah." Efesus 1 ayat 5 berkata bahwa Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam zaman Perjanjian Baru, di bawah hukum Romawi, anak yang diadopsi menerima hak penuh dan kehormatan selayaknya anak kandung, sekalipun dulunya ia seorang budak. Bila ia melakukan suatu kejahatan, ia diampuni dan tidak akan pernah dapat dihukum karenanya. Ia menerima satu nama baru. Ia mewarisi harta milik ayahnya, sama berhaknya dengan anak kandung dan tidak dapat dibatalkan sebagai ahli waris. Saat Anda menjadi anak Tuhan, Anda pun menerima hak penuh sebagai seorang anak. Galatia 4 ayat 5. Bila Anda belum memiliki hubungan itu, mintalah Allah untuk menjadikan Anda masuk ke dalam keluarga-Nya. Lalu Anda pun dapat memanggil-Nya Bapa. Bapa surgawi Anda yang sungguh peduli terhadap Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Terlahir untuk Percaya bagian 1. Nats Alkitab dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Melatih anak merupakan hal yang menantang sekaligus bermanfaat. Dengan membentuk sistem kepercayaan yang mendasarinya, Anda membantu otak mereka membangun jalur saraf permanen yang akan memandu pertumbuhan moral dan spiritual mereka. Ahli saraf Andrew Newberg, penulis buku Born to Believe, menjabarkan bahwa tahun-tahun yang paling penting adalah dari usia 7 hingga 10 tahun. Saat itulah, seorang anak memiliki minat terbesar untuk memahami konsep akan Tuhan. Sungguh suatu kesempatan yang sempurna. Newberg juga menyarankan bahwa alat yang paling efektif untuk membangun keyakinan pada tahap ini adalah dengan bercerita, bukan berkhotbah atau menggurui. Cerita yang menggabungkan prinsip-prinsip ilahi, perilaku moral, keberanian, iman, kasih sayang, dan pengampunan disambut baik sebagai bagian yang mudah dicerna untuk membangun karakter Kristen. Bercerita adalah cara Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengajar anak-anak mereka tentang jalan dan firman-Nya. Kisah-kisah tentang Adam dan Hawa, Nuh, Daniel, Esther, Ruth, dan Daud, tentang kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Tentang Yesus yang berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, dan memberi makan 5.000 orang. Menggugah hati, minat, dan imajinasi anak-anak muda dan menanamkan prinsip-prinsip yang abadi. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa sistem kepercayaan orang dewasa sangat dipengaruhi oleh cerita yang mereka dengar saat tumbuh dewasa. Tanamkan cerita yang akan menjadi landasan bagi karakter mereka dan dasar bagi iman mereka seumur hidup. Marilah kita mengingat dan menghormati orang tua kita yang telah berusaha keras untuk mengajarkan kita tentang yang benar dan yang salah. Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati mereka, karena tanpa mereka, Anda tidak akan ada di sini saat ini.
3: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.
1: Tidak ada tempat seperti hadirat Allah. Bagi saudara-saudara yang mungkin letih dalam hidupmu, mari nikmati hadirat-Nya, biar Dia menyegarkan saudara.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, Episode 66, Keseimbangan Hidup. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Firman Tuhan dari Kitab Matius pasal 23 ayat 23c. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pemimpin agama Yahudi setia mengenapi segala kewajiban agama, seperti perpuluhan, ritual ibadah, dan hal-hal lainnya. Akan tetapi hal-hal yang terpenting, seperti keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, diabaikan begitu saja. Mereka lebih memilih untuk mengenapi hal-hal lahiriah dibanding hal-hal batiniah atau karakter yang saleh. Ini artinya terjadi ketidakseimbangan antara yang dilakukan dengan yang ada di dalam hati. Ketidakseimbangan terjadi ketika yang lahiriah dipenuhi, tetapi yang batiniah tidak ada. Yang batiniah adalah hal yang terpenting, dan yang lahiriah adalah hal yang sekunder. Tetapi yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi, yang sekunder dipenuhi, sedangkan yang terpenting justru diabaikan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup orang percaya perlu ada keseimbangan antara hal yang lahiriah dan batiniah. Pemenuhan hal yang sekunder harus dilihat sebagai perluasan dari kehidupan batiniah. Selain menyeimbangkan kesalehan batiniah dan kewajiban hal-hal lahiriah, firman Allah juga harus dipahami seimbang. Kasih itu baik, tetapi kalau tanpa kebenaran, akan menjadi kasih yang lemah. Keadilan itu baik, tetapi kalau tanpa kasih, bisa menjadi keras. Kekayaan itu baik, tetapi kalau tanpa kemurahan hati, bisa menjadi mamon yang jahat. Melayani itu baik, tetapi jika tanpa kerendahan hati, bisa mengarah pada pemuasan ambisi pribadi. Percaya diri itu baik, tetapi kalau tanpa percaya pada Tuhan, bisa menjadi keangkuhan hidup. Kesucian itu baik, tetapi kalau tanpa kebenaran, bisa menjadi kemunafikan. Giat melayani itu baik, tetapi tanpa pengertian yang baik, bisa menjadi fanatik. Kemurahan itu baik, tetapi tanpa ketegasan, bisa menjadi lemah. Sebab itu, lakukanlah yang satu dan yang lain. Jangan diabaikan. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, mengapa perlu ada keseimbangan antara yang batiniah dan lahiriah? Kedua, bagaimanakah hidup orang percaya yang tidak memiliki keseimbangan itu? Tiga, coba renungkan dalam hal apa hidup dari luar tidak berasal dari karakter yang saleh. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never end.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sesuatu yang indah. Seorang seniman memutuskan untuk mengerjakan karya terbesar dalam hidupnya. Dalam pikirannya, ia tahu dengan tepat apa yang ingin ia lukis. Saat ia sedang mengerjakan kanvasnya, mengoleskan warna-warna kusam dan kelabu untuk membentuk latar lukisannya, temannya datang berkunjung. "Apa pendapatmu tentang lukisan ini?" tanya seniman itu kepada temannya. "Aku akan membuatnya menjadi karya terbesarku." Temannya hampir-hampir tidak bisa menahan tawanya. "Kelihatannya seperti tumpahan cat saja," jawab temannya. "Ah," jawab si seniman, "kau tidak bisa melihat ada apa di baliknya." "Aku bisa." Allah tahu apa yang ingin dia lukiskan di kanvas hidup Anda. Dia punya sebuah rancangan yang spesifik. Saat memandang diri Anda sendiri, mungkin Anda tidak melihat banyak potensi. Anda mungkin berkata bahwa hidup Anda tampak seperti tumpahan cat. Namun sang seniman agung punya gambaran di benaknya. Tahukah Anda, bukan si kanvas yang menentukan apakah dirinya akan menjadi karya seni yang berharga? Senimannya lah yang menentukan. Kanvas saja tidaklah begitu berharga. Namun ketika sang seniman memindahkan visi yang ada di benaknya ke kanvas, hasilnya adalah karya yang indah dan berharga. Sebagian besar dari kita memiliki bayangan tentang apa yang ingin kita capai. Namun hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempersembahkan diri kepada Allah agar dia bisa mewujudkan karya seni yang ada di benaknya di dalam diri kita. Rencananya jauh lebih besar dari rencana-rencana kita, seperti firman-Nya. "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Kitab Yesaya pasal 55 ayat 9. Persembahkan diri Anda kepada Tuhan, dan Dia akan menghasilkan sesuatu yang indah dari hidup Anda. Seperti kata Alkitab, "Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus." Kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Anda bisa mengandalkannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: mempunyai Bapa Surgawi yang Maha Kuasa. Siapakah yang akan mengalami perbuatan-perbuatannya yang penuh kuasa itu? Yaitu mereka yang percaya kepadanya. Percaya atau iman adalah suatu kuasa yang dapat mengubah segala sesuatu. Bukan percaya kepada sesuatu yang hampa, melainkan percaya kepada Tuhan yang hidup, yang berkuasa untuk menolong. Oleh sebab itu, percayalah kepadanya. Bila Anda sedang putus asa, maka angin ribut akan teduh. Percayalah kepadanya. Bila Anda sedang dalam ketakutan, maka ketakutan itu akan reda. Percayalah, dan Anda akan mengalami hal-hal yang ajaib.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengampuni diri Anda sendiri. Seorang wanita menangis lagi berkata, "Apa yang saya telah lakukan begitu buruk? Saya dapat menerima bahwa Tuhan telah mengampuni saya, tapi saya tidak akan pernah dapat mengampuni diri saya sendiri." Sayangnya, ia sedang menempatkan dirinya dalam kesengsaraan untuk seumur hidupnya. Bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri? Pertama-tama, dengan melihat pada pengampunan yang Tuhan berikan. Saat kita meminta pengampunannya, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan tidaklah begitu buruk. Lagi pula, aku sangat mengasihimu. Aku tidak akan mengingat dosamu ini." Namun hal itu tidak benar. Dosa itu buruk, dan pengampunan memiliki harga. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Namun diperlukan kematian Yesus di atas kayu salib untuk membayar dosa kita sehingga kita dapat diampuni. Sama halnya, banyak dari kita berpikir bahwa bila kita mengampuni dosa kita, sama halnya kita berkata, "Apa yang aku lakukan tidaklah begitu buruk. Karenanya, aku tidak akan mengingatkan diriku akan dosa ini." Tapi kita tahu bahwa dosa itu begitu buruk, sehingga kita beralasan bahwa kita pantas untuk menderita. Seorang teman saya, Dr. Richard Smith, yang mengkonseling orang soal masalah pengampunan, mengatakan bahwa di dalam pengalamannya, orang yang memiliki masalah untuk mengampuni diri mereka sendiri tidak sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan telah sepenuhnya mengampuni mereka. Tidak lagi memandang kita sebagai orang berdosa, melainkan sebagai orang kudus. Istilah Alkitabiah bagi orang percaya yang telah diampuni oleh Yesus Kristus. Bila Anda seperti demikian Tuhan memandang kita, hak apa yang kita miliki untuk memandang diri kita sebaliknya? Di mata Tuhan, dosa itu tidak lagi ada. Roma pasal 4 ayat 8 berkata, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Apakah Anda benar-benar mendengarnya? Dosa yang telah diampuni tidak ada lagi. Sudah dihapuskan, hilang. Anda membuang-buang waktu Anda untuk menghukum diri Anda karenanya. Lebih dari itu, Anda menolak Tuhan yang telah membayar harga untuk pengampunan Anda. Saatnya untuk melepaskannya. Saatnya untuk melupakan apa yang telah terjadi. Sebagaimana Paulus berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan Anda. Filipi pasal 3 ayat 13. Mungkin Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tuhan sekarang juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Pada dasarnya Allah kita adalah Allah damai sejahtera dan sukacita. Lalu pertanyaan kita, lo mengapa Allah kita adalah Allah damai sejahtera dan sukacita? Karena saya pelajari bahwa pada dasarnya setiap manusia memang memerlukan damai sejahtera dan sukacita. Tidak ada orang hidup di muka bumi begitu kaya, begitu berkelimpahan sampai tidak lagi memerlukan damai sejahtera dan sukacita. Allah kita mengerjakan mujizat, amin. Allah kita memberikan kesuksesan, amin. Allah kita melakukan perkara besar, amin. Tetapi lepas dari segalanya, tetap Dia adalah Allah damai sejahtera dan sukacita kita. Karena memang damai sejahtera dan sukacita diperlukan setiap orang. Nah pertanyaannya, kenapa damai sejahtera dan sukacita diperlukan setiap orang? Karena damai sejahtera dan sukacita itu baik, saudara. Dia baik buat kesehatan kita, dia baik untuk jiwa kita, dia baik untuk iman kita. Karena orang-orang yang hidup dalam damai sejahtera dan sukacita, hidupnya pasti lebih sehat, jiwanya pasti lebih tenang, imannya pasti lebih mudah untuk bertumbuh. Tetapi sebaliknya, ada begitu banyak orang percaya Tuhan, pergi ke gereja, menjalankan ibadah, tapi hidupnya penuh dengan kebencian, amarah, kedendaman, emosi, dan tidak pernah bisa damai, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu kita menyebut namanya sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Raja kita, sudah seharusnya hidup kita dalam damai sejahtera dan sukacita. Kenapa? Karena hal-hal yang bisa kita tanggung, kita hadapi dengan pertolongan Tuhan. Tetapi hal-hal yang kita gak bisa hadapi, kita angkat tangan berserah, Dia ambil alih dalam hidup kita. Berarti damai sejahtera dan sukacita itu baik. Yang kedua, damai sejahtera dan sukacita itu memberi kekuatan buat kita. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, engkau boleh aja seorang yang kuat, tetapi kalau hidupmu gak pernah ada damai, hidupmu gak pernah ada sukacita, lama-lama engkau akan hancur sendiri, lama-lama engkau akan stres sendiri, lama-lama engkau akan jatuh sendiri, dan akhirnya engkau akan binasa sendiri. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau kita mulai merasa sudah gak sanggup, mulai merasa gak kuat, mulai merasa gak mampu, mulai merasa gak tahan, saya khawatir kita sedang kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Itu sebabnya Allah kita lah Allah damai sejahtera dan sukacita. Allah kita mau agar kita senantiasa hidup dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena damai sejahtera dan sukacita bukan hanya baik buat kita, tetapi juga memberi kekuatan buat kita. Dan yang ketiga, mengapa damai sejahtera dan sukacita diperlukan setiap orang? Karena damai sejahtera dan sukacita itu membuat orang dapat merasakan kuasa Tuhan. Orang kok dasarnya damai, orang kok dasarnya sukacita, mudah sekali merasakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Tetapi sebaliknya, orang kalau hidupnya gelisah, orang kalau hidupnya penuh amarah, orang kalau hidupnya penuh dengan dendam dan kecewa, di tengah ibadah sekalipun, bahkan di tengah mujizat sekalipun, tetap meragukan kehadiran Tuhan, tetap meragukan kuasa dan kasih Allah. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jangan biarkan iblis mencuri damai sejahtera dan sukacita kita, karena damai sejahtera dan sukacita kita adalah bagian penting yang Kristus sudah berikan buat setiap kita. Berarti setiap kita perlu damai sejahtera dan sukacita. Yang pertama kali itu baik, yang kedua kali itu memberi kekuatan, yang ketiga kali itu akan membuat orang dapat merasakan kasih kuasa Tuhan yang sempurna, haleluya. Dan yang keempat, mengapa setiap kita perlukan damai sejahtera dan sukacita? Karena damai sejahtera dan sukacita itu menjadikan kita sebagai saksi-saksi Tuhan. Tahukah saudara, meskipun kita ada di gereja, meskipun hidup kita berkelimpahan, tetapi kalau pada dasarnya kita terus tertekan, kita terus panik, kita terus kecewa, dan kita terus penuh dengan marah-marah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mana mungkin kita bisa jadi saksi Tuhan? Tetapi meskipun di tengah masalah, meskipun di tengah tantangan hidup, tapi orang bisa merasakan damai sejahtera di hidup kita, dapat merasakan sukacita Allah melalui hidup kita. Itu yang saya beri nama hidup kita melalui damai sejahtera dan sukacita telah menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari-harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menghujat dan mengutuk. Allah kita adalah Allah damai sejahtera dan sukacita. Itu sebabnya Dia tidak suka, Dia tidak ingin bahwa kita umat kesayangannya hidup dengan menghujat dan mengutuk. Nah, ini kita mau belajar dalam pembahasan tentang menghujat dan mengutuk. Kita mau sama-sama lihat dari Imamat 24 ayat yang ke-10. Imamat 24 ayat 10 sampai 23 di bawah judul perikop penghujat nama Tuhan dihukum lain-lain kejahatan. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan orang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan. Dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaat itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu. Waduh, ayat 15 bilang apa? Setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung salahnya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Juga apabila seorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak, haruslah membayar gantinya seekor ganti seekor. Apabila seorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitu harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuat orang lain bercacat, begitu harus dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan dilontarlah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat bacaan ini jelas bahwa Tuhan secara keras menentang segala bentuk menghujat dan mengutuk, mulai terhadap Allah, menghujat Allah dan mengutuk Allah, dan juga terhadap sesama manusia, menghujat dan mengutuk manusia. Karena itu Alkitab berkata, jangan pernah balas setiap orang yang mengutuk kamu, berkatilah. Bahkan Alkitab berkata apa? Ketika orang rancangkan yang jahat bagimu, berdoalah bagi mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan gak mau kita menghujat dan mengutuk. baik terhadap dirinya, yaitu terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Bahkan Alkitab sendiri berkata, janganlah kau menghakimi, menghujat dan mengutuk, tidak boleh. Bahkan menghakimi saja tidak boleh, saudara. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan menentang segala bentuk menghujat dan mengutuk? Saya pelajari karena orang yang menghujat dan mengutuk yang pertama adalah orang yang belum mengenal Tuhan dan firman-Nya. Orang kalau mengenal Tuhan dan firman-Nya, pasti hidupnya akan memberkati, hidupnya pasti akan mendoakan, hidupnya pasti akan menyatakan kasih Allah. Jadi orang-orang yang hidupnya senangnya menghujat orang, mengutuk, wah biar mampus itu orang, nanti lihat pasti Tuhan hajar dia, Tuhan buat miskin dia, Tuhan buat lumpuh dia. Soalnya aku ingat dalam Tuhan, orang yang suka menghujat dan mengutuk adalah orang yang belum mengenal Tuhan dan firman-Nya. Dan yang kedua, orang seperti itu adalah orang yang tidak hidup dalam kasih. Makanya selalu saya bilang, orang seperti itu hatinya busuk, hatinya jahat. Masa oke, orang itu jahatin kita? Masa kita pengen sih lihat orang lain hancur? Masa kita pengen sih lihat orang lain lumpuh? Masa kita pengen sih lihat orang lain sengsara? Orang boleh merekarekakan yang jahat untuk kita, tapi Tuhan bela kita, kerinduan kita, kita ingin lihat orang lain diberkati. Jadi orang yang menghujat dan mengutuk adalah orang yang belum mengenal Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, orang yang tidak hidup dalam kasih dan memiliki hati yang busuk. Dan yang ketiga, orang yang menghujat dan mengutuk adalah orang yang jiwanya perusak, saudara. Karena orang yang jiwanya penuh dengan kemuliaan Tuhan, maka hidupnya maunya memberkati, hidupnya mau menyatakan kasih, dan hidupnya rindu melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Yang keempat, orang yang menghujat dan mengutuk adalah orang yang hidupnya tidak jadi berkat. Dia boleh ngomong tentang Tuhan begitu hebat, tetapi kalau hidupnya hanya mengutuk dan menghujat orang lain, maka hidupnya akan menjadi batu sandungan. Saudaraku, jangan menghakimi, jangan menghujat, jangan mengutuk, karena kita ada untuk mengasihi dan memberkati. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Nah, saudara yang ini doakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan yang lemah, Tuhan kuatkan yang susah, Tuhan hiburkan yang jatuh, Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka taruh tangan kanannya di dada yang mungkin seringkali menghujat dan mengutuk bahkan orang-orang yang kami tidak sukai. Bapa, hamba doa dalam nama Yesus, sehingga kami mendoakan, memberkati, dan memohonkan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anak-Nya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Program ini terselenggara atas kerjasama GL Ministry, Glow Fellowship Center, dan Radio Pelita Kasih.

0: tidak mengetahui bagaimana Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah Anda. Tuhan tidak akan memberitahukan sebelumnya kepada Anda. Anda tidak perlu mengetahui bagaimana Ia akan melakukannya. Akan tetapi, satu hal yang pasti, Tuhan sebagai Bapa Anda akan menyelesaikan semua masalah Anda. Biarlah pengetahuan ini cukup bagi Anda. Pujilah kasih-Nya yang pasti akan menolong Anda, dan Anda akan terhibur.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menciptakan musik yang indah. Ketika komponis besar Mendelssohn mengunjungi katedral di Friedberg, Jerman, ia mendengar suara yang megah dari organ besar di sana. Ia naik ke serambi yang tinggi dan meminta izin untuk memainkannya. Awalnya, sang organis yang sudah lanjut usia menolaknya, namun akhirnya mengizinkannya. Setelah mendengarkan dengan sukacita dan rasa kagum akan musik yang megah itu, sang pria tua meletakkan tangannya di bahu musisi yang bersemangat ini dan berseru, "Kamu siapa? Siapa namamu?" "Mendelssohn," jawab sang musisi. Dan dengan nada terheran-heran, sang organis membalas, "Dan saya hampir saja menolak membiarkan Mendelssohn yang hebat menyentuh organ ini." Kendali adalah suatu isu bagi sebagian besar kita. Betapa banyak dari kita yang ragu untuk mengizinkan Tuhan semesta alam memiliki akses penuh kepada tombol kehidupan kita. Kita menginginkan berkat Tuhan, namun kita ragu untuk meninggalkan kursi organ itu dan mengizinkan Dia mengendalikan musik kehidupan kita. Kapan kita mau belajar bahwa Tuhan hanya menginginkan yang terbaik bagi kita? Alkitab dipenuhi dengan ayat-ayat yang mengatakan hal itu. Dengarkan perkataannya. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur pasal 84 ayat 11. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus pasal 1 ayat 17. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 34 ayat 8. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur pasal 34 ayat 10. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius pasal 7 ayat 11. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Dengan janji-janji seperti ini, bagaimana kita mampu untuk mengendalikan kehidupan kita sendiri? Kita akan menjadi orang yang bodoh bila kita mencobanya. Sementara, sang ahli sedang menanti untuk menghasilkan musik dari instrumen kehidupan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali dapat jumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Sebelum saudara melangkah jauh beraktivitas di hari ini, saya mengajak setiap kita, siapapun saudara, dalam situasi dan kondisi apapun, sedang dimanapun saudara, mungkin sudah sedang ada di atas kendaraan, mungkin ibu-ibu sedang mempersiapkan sarapan paginya, mari kita memohon Roh Kudus, kita minta Tuhan, Tuhan berkati kami, tolong kami dengan, biarlah oleh firman-Mu kami kembali dikuatkan, diteguhkan, biar oleh firman Tuhan kembali hidup kami terus diperbaiki, diperbarui. Mari kita berdoa. Padamu kami berseru dan meminta kuasa di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu mencama menolong kami, agar firman yang akan kami dengar bersama kembali meneguhkan iman kami, kembali memulihkan hidup kami. Bahkan biar firman-Mu menyembuhkan setiap kami yang sakit, setiap kami yang lemah, firman-Mu menguatkan kami. Setiap kami yang mengalami berbagai bentuk persoalan hidup, firman-Mu menjadi jawaban dan mendatangkan solusi bagi setiap kami. Kami yang sedang susah, biar firman-Mu yang menghibur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu sampaikan, sungguh-sungguh Roh-Mu yang bekerja, sungguh-sungguh Roh-Mu yang mengendalikan. Setiap kata kalimat, setiap apa yang hamba ucapkan, biar Roh-Mu yang bekerja, biar Roh-Mu yang mengurapinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang terseret kenikmatan dunia. Dunia semakin sulit hari-hari ini. Tapi apa yang terjadi? Tidak sedikit orang yang terseret menikmati kenikmatan dunia. Apa yang harus kita lakukan agar supaya kita tidak terseret dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini? Karena ketika saudara terseret dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini, saudara ikut akan menuju ke arah sana. Dunia ini sedang menuju pada sebuah kehancuran. Oleh sebab itu sadarkan diri kita, jangan-jangan saya sedang terseret dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Dan pada akhirnya kita menjadi jauh dari Tuhan. Pada akhirnya kita dibutakan perasaan kita. Pada akhirnya kita terjebak dan kita tidak sadar dan menyadarinya. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Sederhana sekali. Ketika pikiran dan perasaanmu tidak diperbaharui oleh pikiran perasaan Kristus, engkau tidak bisa membedakan. Maka engkau terkadang kehidupan dunia engkau bisa nikmati. Perbaharulah pikiran hidupmu. Makanya dalam surat Paulus kepada orang-orang di Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Pikiran Kristus, perasaan Kristus dapat melepaskan saudara, dapat melepaskan saya dan saudara daripada kenikmatan dunia yang mengantarkan kita menuju pada kebinasaan. Yang kedua, apa yang harus kita buat? Milikilah waktu untuk berdoa secara pribadi, atau milikilah saat-saat teduh. Kenapa pada akhirnya hal-hal yang membuat Daniel dapat menikmati dengan tawaran-tawaran yang cukup membawa dia bisa menikmati dunia dan terluput dari ancaman, tapi pada akhirnya Daniel tidak melakukan hal itu karena dia berdoa dan dia memiliki waktu-waktu dengan Tuhan secara pribadi. Dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus, ambil kesempatan untuk engkau berdoa. Di mana Tuhan izinkan engkau ada? Mungkin aktivitas kehidupanmu terlalu banyak di atas kendaraan. Bolehkah kita berdoa di atas kendaraan? Sangat-sangat dibenarkan. Bolehkah kita berdoa di kantor sedang dalam menjalankan tugas? Boleh. Ada 9 jenis doa diantaranya. Doa dalam kondisi dimanapun, berdoalah dalam hatimu. Ketika hatimu sering terkoneksi dengan Tuhan, haleluya, apa yang terjadi? Tanpa terasa tanggung jawab yang begitu berat, pada akhirnya engkau mudah mengatasinya. Haleluya, haleluya. Tanpa terasa engkau terlepas dari ikatan tanpa terasa kesembuhan pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Tadinya terasa susah, tadinya terasa berat, tapi karena engkau hatimu terkoneksi dengan Tuhan, maka engkau merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain engkau alami dalam hidup. Yang terakhir, milikilah sebuah kepekaan. Ketika Daud sedang mengalami sebuah persoalan yang sangat serius, di mana kehidupannya dan kehidupan bangsanya terancam, dia datang pada Tuhan. Dia latih kepekaan, dia tanya Tuhan. Pendengar yang saya kasihi dalam Kristus, orang yang mau melatih kepekaan, dia mesti tanya. Tanya sama Tuhan. Dari situ kita akan dapat jawaban-jawaban yang dunia ini tidak mampu berikan bagi saya dan saudara. Latih kepekaan saudara. Bagaimana bisa peka? Bersaat teduh. Bagaimana bisa bersaat teduh? Milikilah pikiran Kristus. Haleluya, haleluya. Ketika poin-poin ini saudara kerjakan, dan akhirnya saudara terluput dan terlepas dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang menjebak dan menjerumuskan kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Haleluya. Sadarkan diri kita, kita sedang ada di hari-hari terakhir. Tawaran-tawaran dunia hari-hari ini terkadang bisa membuat saudara terseret, karena begitu sulit kita untuk mendapatkan sesuatu, setan berupaya mudah menawarkan kepada engkau. Ada hal yang menggampangkan dan memudahkan. Tidak sedikit orang sekarang menghalalkan segala cara hanya untuk kenikmatan-kenikmatan sesaat. Menghalalkan segala cara. Sadarkan dirimu. Ketika engkau sedang terseret dengan kenikmatan dunia ini, maka apa yang terjadi pada akhirnya? Engkau mengalami sesuatu yang sangat tragis dan mengerikan. Bapa, hamba berseru di kesempatan ini, lepaskan dan bebaskan kami dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang mengantarkan kami menuju pada sebuah kehancuran. Kami berseru dan memohon dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah-Mu kuduskan kami. Kuasa darah-Mu memulihkan kami. Lepaskan dan bebaskan kami dari setiap ikatan dunia ini. Izinkan kami berjalan dalam kehendak-Mu. Dan tawanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami memohon kekuatan kuasa di dalam nama Yesus. Karena kami percaya ketika kami ada dalam tawanan Roh Kudus, kami akan menikmati damai dan sukacita terus mengalir dan mengalir. Terima kasih. Segala kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Hanya bersama Yesus kami dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar dan dapat menikmatinya. Haleluya. Amin.
1: Di saat ku tak berdaya.
2: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini menampilkan sisi keunggulan. Saudara pendengar, Allah yang kita sembah mempunyai kualitas-kualitas yang paling terbaik. Anda tentu sudah mengalami segala sesuatu yang terbaik dari Allah. Kita harus sepakat bahwa Allah kita adalah sumber yang terbaik dari segala hal. Inilah keunggulan yang seharusnya Anda dan saya pegang teguh. Karena kita memiliki sumber yang terbaik dan kita sudah menerima pemberian yang terbaik, maka kita harus memberikan yang terbaik. Allah kita sebenarnya tidak mengenal penampilan kelas 2. Allah kita selalu menyediakan pemberian yang kelas 1 kepada kita. Karena itu kita harus menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kelas 1. Dimanapun kita melakukan ini, maka publik akan selalu menghargai hasil pekerjaan kita. Bahkan penulis Amsal mengatakan bahwa orang yang cakap dalam pekerjaannya, mereka akan berdiri di depan raja-raja. Logika yang pas adalah, karena Anda dan saya menampilkan segala sesuatu yang unggul, maka Anda dan saya akan dihargai di tempat yang unggul. Bukankah dunia selalu mengharapkan kualitas nomor 1 dari setiap kita? Jadi munculkanlah itu. Saudara pendengar, yang seringkali menghambat kita untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik adalah diri kita sendiri. Kita selalu mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak mampu. Kita selalu memandang diri kita sebagai orang yang tidak bisa menampilkan kualitas yang bersaing. Akibatnya apa yang kita berikan sebagai suatu prestasi atau hasil kerja adalah hasil yang selalu pas-pasan. Padahal kita adalah orang yang unggul. Ini harus dipandang sebagai suatu bakat bawaan dan bukan suatu penampilan fisik. Keunggulan itu tidak pernah bisa dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat fisik. Banyak orang percaya menyangka dia tidak bisa unggul oleh karena dia adalah orang yang lemah secara ekonomi. Mungkin kelemahan ekonomi itu terjadi oleh karena latar belakang keluarga. Justru oleh karena sikap yang unggul, Anda dan saya bisa mengejar kelemahan itu. Selalu tampilkan hal-hal yang unggul di dalam diri Anda, maka Anda akan dihargai sebagai orang yang unggul. Selalu berikan hal-hal yang terbaik, maka Anda akan dikenal sebagai orang yang terbaik. Jangan pernah mau dikenal sebagai orang yang menampilkan sisi buruk dari kehidupan. Jangan pernah mau dikenal sebagai orang yang lemah. Karena orang yang lemah selalu mengharapkan belas kasihan orang lain. Karena orang yang lemah selalu tersingkir oleh persaingan dunia.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
2: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
2: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp.
3: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
4: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sebagian orang dilahirkan menjadi orang besar, kepada sebagian orang disodorkan kebesaran, dan sebagian orang bisa dibuang dari sebuah pesawat dalam sebuah kantong kertas coklat di atas sebuah negara di mana ia belum pernah menjejakkan kakinya dan tetap mencapai kebesaran. Mereka inilah yang benar-benar hebat. Demikianlah individu yang dulu dilahirkan oleh orang tua Yahudi di kota Universitas Tarsus yang lokasinya di pegunungan Zagros di Turki. Selama paruh pertama hidupnya, ia dikenal sebagai Saulus dari Tarsus. Namun setelah suatu perjumpaan dramatis dengan Kristus yang telah bangkit, ia menjadi dikenal sebagai Paulus Sang Rasul. Tidak ada individu lain yang demikian membentuk dan mencetak masa depan iman Kristiani seperti individu berpendidikan sarjana yang berdedikasi ini. Sebagai seorang penulis, ia menulis 13 kitab untuk Perjanjian Baru, menulis lebih banyak kitab daripada siapapun, dan hanya kalah dari Lukas dalam hal volume tulisannya. Sebagai teolog abad pertama, ia tuntaskan persoalan-persoalan doktrin, ia tetapkan aturan-aturan untuk kepengurusan gereja, dan menjadi misionari yang menyebarkan kabar baik ke seluruh dunia, yang dikenal pada waktu itu mulai dari Yerusalem hingga Roma, mungkin hingga sejauh Spanyol di sebelah barat. Setelah pertobatannya, yang dapat saudara baca dalam bab ke-9 dari Kisah Para Rasul, Saulus, sebagaimana ia dikenal pada waktu itu, melanjutkan perjalanannya ke Damsik, di mana matanya dicelikkan kembali setelah sempat buta dalam perjalanan ke Damsik. Pertobatannya seketika dan total. Kalau sebelumnya ia adalah musuh terbesar iman Kristiani, setelah pertobatannya, ia menjadi pendukung besarnya sekaligus penginjil, mengarungi lautan dan benua dalam upayanya mempertobatkan jiwa-jiwa. Ketika Paulus muncul di hadapan suatu massa yang tidak bersahabat di Yerusalem, ia mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi. Beginilah perkataannya, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini," maksudnya Yerusalem, "dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel, salah seorang teolog utama dalam hukum Yahudi, dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 sampai dengan 5. Dan ketika itulah Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Setelah pertobatannya, Paulus menjumpai sikap skeptis dari komunitas Kristiani, sesuatu yang pasti sudah terduga. Setelah 3 tahun dalam pembuangan di tanah Arab, Paulus kembali ke Damsik, lalu ke Yerusalem untuk berjumpa dengan Petrus dan Yakobus, saudara Tuhan yang telah menjadi pemimpin di gereja. Lalu Paulus pulang ke kota asalnya di Tarsus dan membuat tenda, hingga kira-kira 7 tahun kemudian, Barnabas mencari dia dan mengatakan, "Saudara Saulus, Tuhan membutuhkanmu." Paulus dan teman-teman seperjalanannya melakukan 3 perjalanan misionari yang ekstensif, dan dalam prosesnya menanamkan bendera iman Kristiani di banyak kota besar maupun kecil. Ia temukan bagaimana rasanya dihukum penjara dan sering dilecehkan dan dipenjarakan karena imannya. Menulis kepada jemaat di Korintus, ia membuka hatinya dengan mengatakan, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Paulus juga bercerita bagaimana ia telah menanggung 39 pukulan dari musuh-musuhnya pada 5 kesempatan. 3 kali ia didera, sekali dilempari batu, dan sebagainya. Tradisi mengatakan bahwa Paulus menanggung 2 periode penahanan yang panjang. Salah satunya selama hampir 2 tahun menjadi tahanan rumah di Roma, di mana ia menulis surat-surat kepada gereja-gereja. Lalu pemenjaraan terakhir kira-kira tahun 67 sesudah Kristus, ketika ia dihukum mati sebagai martir. Sasaran Paulus, "Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan." Filipi pasal 1 ayat 20b dan ayat 21. Sungguh orang yang hebat. Kepada dialah kita semua berhutang budi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
5: Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3, Jalan Urip Sumarjo, nomor 150, Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan Gembala Jemaat Samarinda, Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menantikan Allah. Kita membaca tentang ini di Alkitab Perjanjian Lama. Bangsa Filistin dan Israel akan berperang dan Raja Saul serta tentaranya gemetar ketakutan. Mereka sedang menunggu pemimpin rohani mereka, Samuel, untuk datang dan memohon pertolongan Allah. Namun Samuel tidak datang juga. Jadi berlawanan dengan perintah Allah bahwa hanya imam yang boleh mempersembahkan korban, Saul mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia selesai, Samuel datang dan Saul pergi menyongsongnya. "Apa yang telah kau perbuat?" tanya Samuel. Lalu Saul menjelaskan, rakyat itu berserak-serak meninggalkannya. Samuel belum datang, dan mereka menyaksikan orang Filistin mengumpulkan tentara mereka. "Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran," ia menerangkan. "Perbuatanmu itu bodoh," kata Samuel. "Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 13-14. Lihat langkah-langkah menuju keruntuhan Saul. Pertama-tama ia berfokus pada situasi, bukan kepada Allah. Lalu ia membiarkan situasi mendorongnya untuk bertindak sendiri. Tentu saja, karena menilai sesuatu yang sudah terjadi itu gampang, mudah bagi kita untuk melihat bahwa Saul seharusnya menunggu dengan percaya bahwa Allah tetap mengendalikan keadaan. Sebaliknya, ia memilih untuk melanggar perintahnya. Namun sebelum kita mengkritik Saul terlalu dalam, mari kita lihat hidup kita sendiri. Saat Allah tidak menolong ketika kita mengharapkan pertolongan, saat dia tidak datang pada waktu yang kita inginkan, tidakkah kita juga cenderung untuk bertindak sendiri? Seperti Saul, kita merasa harus menjawab doa kita sendiri. Terkadang semua masalah itu mungkin kita tidak dapat melihat Allah. Daud pernah meminta kepada Allah, "Mengapa engkau menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Kitab Mazmur pasal 10 ayat 1. Namun tidak lama kemudian Daud mengakui bahwa masa hidupnya ada di tangan Allah. Kitab Mazmur pasal 31 ayat 16. Kiranya Allah memberi kita kesabaran untuk menantikan waktunya di dalam hidup kita. Dia akan menjawab doa-doa kita, kalau saja kita mau menantikannya.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

PPI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.